0: bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik, terus di dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama menurut

0: 9. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
1: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
2: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
1: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
2: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
3: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu karena ini modeling, pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
2: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan keseimbangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk

0: untuk sektor industri.
1: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
3: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
4: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
5: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satuan arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya weh, kota yang ada RRI-nya, ada di RRI Digital weh.
2: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali musik informasi untuk Anda setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Nah, ini informasi dari BMKG Fakfak tentang perakiran cuaca Kabupaten Fakfak berlaku mulai hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026 hingga esok. Ya, mulai berlaku pada hari ini ya, jam 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga esok Jumat 4 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk distrik Arguni, pada pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 63 sampai 83%, arah angin dari tenggara dengan kecepatan angin 20 km per jam. Distrik Bumberai, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udaranya 68 sampai 88%, arah angin dari tenggara dengan kecepatan 18 km per jam. Distrik Fakfak, pagi hari sama dengan Bumberai ya, cerah berawan, kemudian siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 75 sampai 92%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 10 km per jam. Distrik Fakfak Barat, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 18 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 76 sampai 86%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 16 km per jam. Distrik Fakfak Tengah, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 19 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya 73 sampai 96%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 16 km per jam. Distrik Fakfak Timur, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udaranya 66 sampai 97%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 7 km per jam. Distrik Fakfak Tengah, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 73 sampai 92%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 5 km per jam. Distrik Karas, pagi berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 20 hingga 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 64 hingga 85%, arah angin dari tenggara dengan kecepatan 7 km per jam. Distrik Kayauni, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 25 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 70 sampai 98%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 7 km per jam. Distrik Kaukas, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 55 sampai 95%, arah angin dari tenggara dengan kecepatan 18 km per jam. Distrik Ramong Mongga, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 75 sampai 90%, arah angin dari tenggara dengan kecepatan 13 km per jam. Distrik Bamdandara, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 53 sampai 84%, arah angin dari selatan dengan kecepatan
14 km per jam. Distrik Teluk Patipi, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 25 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 80 sampai 91%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 31 km per jam. Distrik Tomage, pagi cerah berawan, kemudian untuk siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 52 sampai 92%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 18 km per jam. Distrik Wartutin, pagi cerah berawan, kemudian siang berawan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udaranya 75 sampai 89%. Arah angin dari timur dengan kecepatan 17 km per jam.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.
1: Esensi buku Lo Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Tere Liye yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, namun jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Tere Liye yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Tere Liye.
1: Esensi buku Lo Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi jelang siang, teman-teman Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, memperingati Hari Palang Merah Indonesia atau PMI, yang menjadi momentum untuk mengenang sejarah terbentuknya organisasi Kepalangmerahan Nasional sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap aksi kemanusiaan. Dikutip dari laman rri.co.id, tanggal 3 September memiliki arti penting dalam sejarah Palang Merah Indonesia atau PMI. Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Kabinet 1, Dr. Buntaran Martoatmojo untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Perintah tersebut dikeluarkan tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia yang saat itu masih menghadapi berbagai persoalan pasca kemerdekaan. Pendengar momentum 3 September tidak hanya menjadi pengingat terhadap sejarah berdirinya gerakan Kepalangmerahan di Indonesia. Peringatan tersebut juga diharapkannya dapat memperkuat semangat kemanusiaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Nah, dalam perkembangannya, Palang Merah Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Salah satu peran yang paling dikenal masyarakat adalah pelayanan donor darah dan penyediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial. Masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai kegiatan seperti donor darah, kegiatan sosial, edukasi, pertolongan pertama maupun menjadi relawan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kok anak tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun?
2: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
1: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
2: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
1: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
2: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
1: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
3: Cegah stunting demi

bebanan lainnya. Likuifaksi terjadi pada tanah jenuh yang ruang partikelnya penuh dengan air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gempa bumi karena sering memicu peningkatan tekanan air. Walau begitu, aktivitas terkait konstruksi seperti peledakan dapat meningkatkan tekanan air. Likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir lepas dan jenuh air bila terjadi gempa bumi. Akibat kehilangan kuat geser akibat gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi, dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya permukaan

Mendengar, kami punya informasi yang tentunya masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id tentang Kementerian Sosial Kemensos mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Menurut Gus Ipul, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga dimungkinkan dilakukan anggota keluarga, termasuk anak dari penerima bansos. Karena itu, Kemensos melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos. Pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Gus Ipul juga menegaskan penerima yang hasil verifikasinya masih memenuhi kriteria akan tetap mendapatkan bansos. Pemerintah akan memastikan penyaluran bantuan berdasarkan kondisi dan kriteria penerima yang sebenarnya.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pun acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pun acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pun isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pun isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Baru saja persembahan lagu dari Ghea Indrawari hiasi ruang dengar Anda dengan judul lagu Dendam Malam Kelam. Lagu bergenre dark pop trailer yang dirilis oleh Ghea Indrawari pada tahun lalu, tepat di tanggal 7 Mei di bawah naungan label Falcon Music. Lagu ini diciptakan khusus ya sebagai official soundtrack untuk film dengan judul yang sama, yaitu Dendam Malam Kelam. Melalui lagu ini, sang penyanyi boleh dibilang keluar dari zona nyamannya yang biasa membawakan lagu-lagu manis atau sedih, seperti yang Anda ketahui, jiwa yang bersedih, lalu juga beralih menyajikan atmosfer yang gelap, misterius, dan penuh emosi kemarahan. Ya, pendengar, masih saya hadirkan lagi ya pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Namun kami punya informasi untuk Anda dari luar negeri. Ini terkait jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok mencapai 1.130 orang. Bencana yang terjadi pada 26 Agustus 2026 itu juga telah menyebabkan kerusakan besar di kawasan Himalaya. Data resmi terbaru menunjukkan sebanyak 1.114 jenazah telah ditemukan di Nepal. Selain itu, 292 orang dilaporkan terluka. Sementara 3.916 orang masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat terus melakukan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan. Sekitar 12.000 orang telah berhasil diselamatkan dari kawasan yang terdampak banjir. Proses evakuasi dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari wilayah yang masih berbahaya. Pemerintah Nepal juga mengerahkan lebih dari 21.000 personel keamanan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Mereka diantaranya anggota tentara dan kepolisian yang terlibat dalam proses pencarian, evakuasi, serta penanganan korban. Tercatat sekitar 1,6 juta orang di Nepal terdampak akibat banjir bandang tersebut. Di sisi perbatasan Tiongkok, setidaknya 16 orang meninggal dan 546 orang masih dinyatakan hilang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 orang merupakan warga negara asing. Jumlah korban yang terus bertambah menunjukkan besarnya dampak banjir bandang dan tanah longsor di kawasan perbatasan Nepal-Tiongkok. Pemerintah bersama tim penyelamat masih berupaya menemukan korban yang hilang dan menangani masyarakat yang terdampak bencana. Operasi pencarian dan penyelamatan diperkirakan terus berlangsung di seluruh wilayah terdampak. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menemukan seluruh korban yang masih hilang. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasak daripada tiang.
0: Iya juga ketu masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah, belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, Humusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait sumpah pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Kementerian Pertanian Kementan. Masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.

0: 101.
1: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fakfak dimulai hari kemarin ya hingga esok 4 September 2026. Ini secara umum berawan, sementara peringatan dini cuaca tercatat nihil. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut. Pasalnya, gelombang di sejumlah wilayah perairan Fakfak diperkirakan mencapai 2,5 meter. Untuk perairan utara dan selatan Fakfak, tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Angin di perairan utara Fakfak bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 9 hingga 13 knot dan hembusan mencapai 23 knot. Sementara di perairan selatan Fakfak, angin juga bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 6 hingga 10 knot. Kondisi ini membuat aktivitas pelayaran perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan cuaca dan gelombang. Berbeda dengan perairan terbuka, kondisi di pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Kokas diperkirakan lebih tenang. Tinggi gelombang di kedua wilayah tersebut berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah daratan, BMKG memperkirakan cuaca

5 sampai 6 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 2,4 meter dan surut sekitar pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,4 meter. Nelayan pengguna perahu diimbau waspada ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dengan gelombang 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu meningkatkan kewaspadaan ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang mencapai 1,5 meter. Masyarakat juga diharapkan ya terus memantau informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Kondisi cuaca dan gelombang dapat berubah sehingga aspek keselamatan perlu menjadi prioritas dalam setiap aktivitas pelayaran.

Aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan. Dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini

0: Tawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakfak,

7 menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar LPP RRI Fakfak akan menyelenggarakan RRI Fest dan Lomba Bintang Radio jelang hari ulang tahun RRI pada 11 September 2026. Nah, untuk Anda masyarakat Fakfak dan sekitarnya, untuk launching RRI Fest 2026 ini akan diselenggarakan ya pada tanggal 5 September 2026 berupa jalan sehat yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Lokasi di halaman ataupun start dari halaman kantor RRI Fakfak, finish di RTH Ma'ruf Amin. Kemudian ada juga kegiatan aksi bersih-bersih lingkungan, senam bersama dan hiburan lainnya. Kemudian pada tanggal 7 September 2026 akan diselenggarakan bakti sosial, dan di tanggal yang sama 7 September 2026 ada pelaksanaan Bintang Radio 2026 putaran 1, ada pula bazar UMKM dan pangan murah bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Kemudian pada jam 8 September 2026 ya. Ini kami selenggarakan puncak RRI Fest 2026, ada Bintang Radio 2026 putaran 2, ada pula bazar UMKM dan pangan murah. Lokasinya masih sama yaitu di halaman kantor RRI Fakfak.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah
13: ada.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita berada di menit ke-50 ya, di jam 11 siang hari ini. Dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan sejak awal sua kita pada pukul 5 subuh hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Siti Nuraisa pamit mundur. Selepas saya, Anda akan ditemani oleh rekan Juleka Waulat. Pastikan tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fakfak, baik itu melalui frekuensi 94,9 FM atau via streaming rri.go.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, sekian perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang untuk semuanya dan selamat berkarya.

Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali saya Jelaika Waulat kembali temani Anda. Edisi hari ini Kamis tanggal 3 September 2026, kebersamaan kita di Fakfak siang hingga jelang sore. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 5 pagi dari awal buka siaran hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, temani suasana siang hari Anda pendengar, kita bersama di Fak-Fak siang ini. Ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mengutamakan anggarannya untuk program-program pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada tahun 2027. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan mendapat pagu anggaran total Rp3,505 triliun pada tahun 2027. Dari pagu anggaran tersebut, Kementerian Kebudayaan mengalokasikan Rp1,998 triliun untuk program pemajuan dan pelestarian kebudayaan, serta Rp1,506 triliun untuk program dukungan manajemen. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana Rp1,284 triliun akan diarahkan pada upaya pemajuan kebudayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan tradisi, termasuk pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis UPT, Balai Pelestarian Kebudayaan, serta Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Kementerian Kebudayaan juga mengalokasikan dana untuk pelaksanaan gerakan seniman masuk sekolah, revitalisasi museum dan taman budaya, pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta rehabilitasi dan rekonstruksi aset kebudayaan pasca bencana. Kementerian mengalokasikan dana Rp114,6 miliar untuk upaya diplomasi, promosi dan kerjasama kebudayaan, termasuk pengusulan penetapan situs warisan budaya dunia, repatriasi warisan budaya, dan fasilitasi pertukaran kebudayaan. Selain itu, Kementerian Kebudayaan mengalokasikan dana Rp466,3 miliar untuk upaya pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Upaya itu mencakup pengembangan film, musik, dan cabang seni yang lain, pengembangan ekosistem budaya digital, manajemen talenta nasional, peningkatan sumber daya manusia kebudayaan, dan produksi konten media kebudayaan. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara, menemani kebersamaan kita dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini.
1: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
2: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
1: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
2: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mencatat penambahan rekomendasi penetapan objek cagar budaya menjadi cagar budaya peringkat nasional selama Mei hingga Agustus 2026. Hal ini dikatakan Menteri Kebudayaan Fadlizon bahwa pemerintah menerima tambahan rekomendasi penetapan 742 objek cagar budaya agar menjadi cagar budaya peringkat nasional. Menteri Kebudayaan pada 19 Mei 2026 menyampaikan bahwa 430 cagar budaya telah direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Hingga Agustus 2026, total ada 1.172 objek cagar budaya yang direkomendasikan ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Disampaikan bahwa rekomendasi penetapan objek cagar budaya menjadi cagar budaya peringkat nasional disampaikan berdasarkan kajian tim ahli cagar budaya nasional. Objek cagar budaya yang direkomendasikan ditetapkan menjadi cagar budaya nasional antara lain Istana Merdeka di Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, dan situs Hilisi Maetano di Nia Selatan. Selain itu ada 326 benda cagar budaya wayang Cina Jawa serta benda budaya hasil repatriasi dari luar negeri seperti keris kelungkung yang direkomendasikan ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Menteri Kebudayaan menyampaikan pentingnya penetapan cagar budaya nasional dalam upaya pelindungan dan pelestarian aset-aset kebudayaan. Kementerian Kebudayaan menargetkan sebanyak 1.750 objek cagar budaya bisa ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada 2026. Objek cagar budaya yang ditargetkan ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional mencakup 1.000 objek dari koleksi Museum Nasional Indonesia, 500 objek hasil repatriasi benda budaya dari luar negeri, serta 250 objek cagar budaya yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Setiap provinsi diharapkan bisa mengusulkan sedikitnya 7 objek cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Penetapan cagar budaya peringkat nasional merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelindungan terhadap warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan bangsa.
1: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
2: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama Tita aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu izin dari pemerintah Afrika Selatan untuk merealisasikan rencana pembangunan Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari di Cape Town, Afrika Selatan. Disampaikan bahwa pengurusan izin pembangunan Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari di Cape Town terkendala karena lokasi pembangunannya berada di zona pertanian. Hingga saat ini pengurusan izinnya belum selesai. Realisasi pembangunan Rumah Budaya Indonesia di Cape Town kemungkinan akan tertunda hingga tahun depan. Disampaikan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk membangun Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari di Cape Town. Menurutnya, pemerintah sebelumnya juga menyiapkan kayu untuk membangun rumah budaya tersebut. Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari rencananya dibangun di lahan seluas 2.000 meter persegi di dekat kompleks makam Sheikh Yusuf Al-Makassari di Makassar, Cape Town. Fasilitas itu dirancang sebagai pusat kegiatan kebudayaan yang ditujukan untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritualitas dan toleransi serta mendorong pertukaran budaya dan riset sejarah. Fadli menyampaikan bahwa Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari nantinya juga bisa menjadi tempat kegiatan komunitas Cape Malay yang mencakup orang-orang dari Indonesia di Afrika Selatan. Pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan sudah sepakat untuk bekerja sama melestarikan warisan Sheikh Yusuf Al-Makassari dan meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara. Informasi tadi merupakan informasi terakhir dalam musik tradisional dan juga budaya untuk siang hari ini, pendengar. Menuju ke pukul 13, sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan ke-2 beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 8

18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya dia harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Peyton yang 72 Fak-Fak untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id ya. Oke, saatnya kita dangdutan. Jalur telepon saya buka, ada perdana Ibu Ellen Manado. Selamat siang Ibu Ellen. Halo, selamat siang Ibu Ellen.
1: Benar. Halo, selamat siang Pak Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka ya.
0: Iya, betul Ibu. Ibu Ellen, apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Eka?
0: Kabar saya baik, Ibu, sehat. Ibu Ellen, gimana kabarnya, Bu?
1: Puji Tuhan, sehat. Cuaca di Fak-Fak bagaimana, Mbak Eka?
0: Panas, membara.
1: Sama dong, kayak di Manado.
0: Manado juga ya, oke deh, Bu. Ini
1: iya,
0: kalau,
1: panas.
0: Kalau panas kayak gini,
1: tapi
0: Fak-Fak
1: angin kencang.
0: Fak-Fak udah susah air, Bu. Ya gitu, Manado.
1: Oh.
0: Fak-Fak, kalau panasnya membara kayak gini udah susah air nih, Bu.
1: Oh, untungnya kalau di tempat saya di Malalayang ini sih air masih puji Tuhan lancar.
0: Aman ya Bu ya, oke. Memang aman, Manado setahu saya sih masih aman Manado ya.
1: Tapi banyak juga yang itu, ada dari BMKG bilang di Manado juga mesti apa hemat air
0: masyarakatnya gitu ya,
1: karena
0: okay.
1: Kan iya, karena kan apa dia karena El Nino ini juga kan apa ya, kemaraunya agak panjang,
0: betul sekali Bu, belum bisa diprediksi.
1: Iya.
0: Ya betul,
1: iya seperti itu Mbak Eka,
0: betul sekali Bu Ellen. Silakan Ibu.
1: Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik, Ibu Ellen, siang hari ini ada lagu dari Dina Mariana, Sekedar Bertanya. Kemudian Jihan Audi, Sederhana Caraku Mencintaimu. Ada Selfie Navila, Kangen. Kemudian Jenita Janet, Gue Juga Bisa. Duo Manja, RT5 RW3. Mala Agata,
1: yang RT5 RW3, yang begitu tuh.
0: Boleh Ibu, silakan. Salam-salamnya buat siapa Ibu Ellen?
1: Salam pertama buat Mbak Eka, terima kasih saya terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin.
0: Terima kasih Ibu Ellen.
1: Salam pertama ada Bunda Natali yang masih ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bang Le dan Pak Bang Putra Tengah. Selamat siang. Ada Bang Kris juga di Manado. Selamat siang. Ada Ibu Rosna juga di Fak-Fak, selamat siang. Ada Mama Ima di Maumere, selamat siang. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut adalah kita di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Mbak Eka, terima kasih.
0: Selamat
1: siang
0: Ibu.
1: Pro Dangdut. Ya?
0: Sama-sama Bu.
1: Ya, terima kasih Mbak Eka.
0: Sama-sama,
1: selamat
0: Ibu.
1: Siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut adalah kita. Oke, ada perdana ada Ibu Ellen di Manado ya. Kemudian ada Bung Darwin, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut Mbak Eka.
0: Ya, selamat siang, salam Pro Dangdut juga Bung Darwin. Apa kabar?
2: Baik-baik, selalu memang. Suara agak keras-keras tapi ya sudah mendingan.
0: Sudah agak mendingan ya? Ya oke, baik, sudah agak mendingan. Oh, oke, baik. Silakan Bung Darwin, ini mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Itu, Aku Juga Bisa, Kak. Gue Juga Bisa.
0: Gue Juga Bisa, Jenita Janet,
2: iya,
0: boleh.
2: Pakai itu, bahasa Jawa, Kak, itu.
0: Oke, okay, bahasa Jawa ya. Gue Juga Bisa. Oke, okay, Bung Darwin silakan, salam-salamnya.
2: Iya, salamnya yang baru lewat, Hadi, ya. Bunda El, dan Bunda Ratna juga di Manado, Anis juga.
0: Oke.
2: Beni Jaya juga.
0: Iya.
2: Bunda Christine juga. Tiburia di Jakarta. Tiburia ini cuma hanya bisa apa masuk di bintang radio saja. Super Fox jarang.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Buat Bang Marsolin juga.
0: Oke.
2: Ira yang punya nama Lomen, Malaya yang punya Mangga Dua sana, Mbak Rosna kalau sudah tidak ada air itu pergi minta tempat di air besar tinggal, nanti hujan baru pulang ke kota.
0: Oke.
2: Ya, Mbak Nurjaya juga, Mbak Ami. Mbak Ani yang punya TPA, Mbak Ayu yang punya Jungka TR sudah ada di mana-mana. Kalau di TikTok sudah ada, berarti dia ada di luar negeri.
0: Oh gitu kan? Oke, okay, baik.
2: Mbak Ayu Masuhi, Bung Irman di tempat sama, Mbak Yuli, Bunda Farida juga, Jara yang punya Palu,
0: okay.
2: Dinda yang punya Bogor, Mbak Ima yang punya Mamele, dan Putra Tengah juga, dan semuanya yang lagi pantau di jalur ini, Umar Senlei. Aduh, kemarin saya bilang Mbak Ripanti, saya juga mengikut Bintara Adim, tapi Mbak Ripanti bilang umurnya sulawat, bulan dia umur sulawat juga suara bisa.
0: Suara bisa ya? Terus untuk jadi untuk mengisi acara saja bisa tuh, Bung Darwin kayaknya ya.
2: Iya,
0: kalau misalnya bintang radio karena terpaut umur, jadi terpapa isi acara saja boleh ya apa?
2: Iya, bilang kenapa kalau suara serak-serak begini bisa ada satu nada.
0: Betul.
2: Iya. Dan Mbak Rizwan tidak ketawa dan bilang tidak ada umur yang sama di Bung Darun. Saya bilang bukan umurnya yang orang cari, suara.
0: Tapi suaranya, betul, suaranya yang orang cari, betul.
2: Iya, oke, selamat siang, salam Prodang, kebaikan.
0: Selamat siang, salam Prodang juga untuk Bung Darwin ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada Bunda El Manado, selamat siang Prodang Dut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Eko sayang, selamat siang Prodang Dut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga. Apa kabar Bunda El?
3: Kabarnya sejahtera lagi ya, biar untuk di Belanda ini dengan panas kemarau.
0: Oke. Kemarau gitu. Kemaraunya, silakan.
3: Ya, nanti Eka pilih apa sayang nih?
0: Oke, baik, silakan Bunda. Mau dengar lagu apa nih?
3: Ya, nanti Eka pilih apa sayang.
0: Oh iya, boleh Bunda. Salamnya silakan Bunda.
3: Ya, salam pertama tentu buat Eka sayang. Selamat ya, sukses. Sejahtera, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan. Tak apa-apa diberkati Tuhan selalu.
0: Terima kasih banyak-banyak Bunda.
3: Lanjut Abang Lili, salam sehat juga ada Bang Yoga, Menado ada Ibu Ratna, Ani, Nona Fika, semuanya selamat sehat. Purnama Sari di Sulawesi Barat, Rati yang lagi Ternate, semuanya salam sehat. Ibu Ratna, Nurjail, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Pak Mija, Pak Jumai, ini aman salam sehat. Bang Lei, Bang Yuli, Bang Yadi, Bang Cut, amin, semuanya salam sehat. Katanya juga Pak Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota, ada Pak Ucang di bawah Bota, dan juga Pak Yusuf, semua sudah salam sehat keluarga masing-masing. Eh Kak saya,
0: baik Bunda tercinta.
3: Selamat
0: siang Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Bunda El di Manado. Kemudian ada Hadi di Nias. Selamat siang Prodang Dut, Dangdut adalah kita.
4: Halo, selamat siang Prodang Dut, Dangdut adalah kita, Kak Eka.
0: Ya, selamat siang kembali. Apa kabar Hadi?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu di sini nih. Kabar kakek gimana?
0: Kabar saya juga baik, sehat.
4: Oh baik ya, berarti sama dong. Sama-sama sehat.
0: Sama-sama sehat, betul.
4: Kalau cuaca gimana itu?
0: Cuaca fak-fak lagi panas membara.
4: Oh panas membara ya? Sama aja di sini juga kayak begitu.
0: Kamu ikutan deh, kamu ikut rame sama fak-fak kayaknya.
4: Gimana kak?
0: Enggak, kamu ikut rame gitu lah. Tapi gak apa-apa.
4: Gimana maksudnya itu? Saya gak ngerti.
0: Gak apa-apa, di Nias tuh kan kamu bilang tadi kita panas juga, fak-fak panas membara. Saya bilang, iya kamu ikutan-ikutan gitu loh, ikut rame gitu kan, fak-fak panas.
4: Bukan
0: kamu
4: ikut-ikutan, memang benaran.
0: Oh gitu kan? Oh panas. Gitu, oke, baik.
4: Aku gak ngarang-ngarang ini, aku benaran loh.
0: Oke, silakan Nadi. Kalau kamu udah beneran berarti oh ya udah. Aku sekarang gitu. Sekarang silakan.
4: Iya, tapi saya nggak monitor ini loh Pak. Jadi nggak tahu apa tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Aku baca dulu lagu-lagunya ya. Kamu simak ya lagu-lagu yang tersisa ada Dina Mariana, Sekedar Bertanya. Kemudian Jihan Audi, Sederhana Caraku Mencintaimu. Selvina Villa Kangen, kemudian Malagata Sekuntum Mawar Merah, Mansur S Kertas dan Api, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Ashraf Tujuh Kata Cinta, Nini Karlina Gantengnya Pacarku, Rara Lida Pangeran Dunia, kemudian Esa Risti Hanya Ingin Kau Tahu, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, dan Megi Z Darah Biru.
4: Mana yang enak?
0: Nggak tahu kalau
4: dari
0: kamu
4: siapa
0: tanya.
4: Tadi itu Kau Lebih Dari Hidupku dari siapa itu?
0: Yang mana?
4: Kau Lebih Dari Hidupku dari siapa?
0: Iqbal Lebih Dari Hidupku.
4: Iqbal ya.
0: Mm-mm.
4: Iqbal itu orang mana itu ya?
0: Hah? Orang Nias. Lagian kamu nanya orang mana ya? Aku nggak tahu. Ya udah, aku bilang orang Nias aja udah, nggak apa ya.
4: Tapi ada lagunya itu nanti kayaknya.
0: Oh ya udah, kamu mau denger lagu itu?
4: Iya itu aja.
0: Oke deh kalau gitu, silakan. Lagunya buat siapa, Hadi?
4: Oke, lagunya buat diri sendiri dan buat semuanya juga ya.
0: Mm-hmm.
4: Salamnya pertama buat Eka, selamat bertugas di studio. Semoga sehat selalu keluar dari sana. Ada siapa ya, Bang Putra, Bang Lai, satu lagi nih, Ibu Ali, Bu El, Bu Kristin juga, Pak Nurja El, Mbak Lili juga ya.
0: Mm-mm.
4: Ibu siapa itu lagi, Bu Rosna, Pak Junaidin ya, Nari juga, Ibu Jermasin, Luna, Jiga juga.
0: Oke.
4: Okay. Pak Loso, dan untuk semuanya aja lah ya.
0: Baik.
4: Terlalu banyak nanti kemakan waktu kita begitu ya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
4: Oke lah, begitu aja saya kak.
0: Baik Hadi, terima kasih.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Hadi di Nias, kemudian ada Ibu Utri di Merauke. Selamat siang Ibu Utri.
5: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ibu apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah, saya bersama keluarga di sini sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah.
5: Saya bersama keluarga di rumah di sini. Banyak
0: sehat dan bahagia. Amin, amin. Silakan Ibu.
5: Mbak Eka, iya, kita Bu. Di Merauke ini panas ini di apa di mana?
0: Sama Bu, fak-fak juga panas siang hari ini.
5: Oh, panasnya.
0: Iya.
5: Mm-hmm. Jarang hujan, tidak hujan sudah 2 bulan lebih. Nih,
0: sama Bu, fak-fak udah jarang hujan juga Bu, nggak pernah hujan juga ini. Nih.
5: Sudah ya, itu sudah kita. Iya, apa ya, sabar saja. Betul. Kalau diberikan hujan-hujan, diberikan panas ya, kita jangan terlalu mengeluh ya.
0: Betul,
5: ini Bu, sepertinya iya. Dari Sabang sampai Merauke ini adalah apa, kemarau panjang ini, Mbak Eka, ya kelihatannya.
0: Betul Bu, kemarau panjang kita iya.
5: Iya. Oke Mbak Eka, saya iya, mau Bu. Apa nih? Apa lagunya Malagata?
0: Malagata boleh, saya siapin lagunya. Silakan salam-salamnya Ibu.
5: Iya, salam untuk Om Bota, Bang Yoga dan juga Putra Tengah ya, dan Mama Ina juga, serta Mbak Lili, Mbak Rosna, semuanya saya selalu di siang hari ini. Dan juga untuk Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, dan juga Ibu Farida dan Ibu Mas Dia bersama pasangannya, serta dan juga untuk Bang Yunus ya, semuanya selalu di, dan Ibu Natalia di Pletoli, semuanya selalu di sini ini. Dan juga dan khusus untuk Mbak Eka, semuanya sehat ya. Dan
0: iya,
5: juga
0: Ibu.
5: Mudah-mudahan selesai tugas nanti pulang ke rumah dengan selamat.
0: Amin,
5: tidak ada kekurangan.
0: Terima kasih
5: apapun.
0: Ibu.
5: Dan juga ya, salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Makasih buat Ibu Utri dan keluarga di Merauke ya, sudah bergabung. Kemudian saya ke Bunda Maslia di Parimo. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Halo, selamat siang. Sudah adalah kita. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wasli, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Tapi di sini panas, belum ada hujan.
0: Sama dong, fak-fak juga gitu Bunda Wasli ya. Belum ada hujan juga. Udah kekeringan di fak-fak nih. Oke deh, silakan Bunda Wasli mau dengar lagu apa siang hari ini?
6: Lagunya
0: dia dari Dina Mariana, Sekedar Bertanya. Kemudian Jihan Audi, Sederhana Caraku Mencintaimu. Selvina Villa, Kangen. Kemudian Mansyur S, Kertas dan Api. Ashraf, Tujuh Kata Cinta. Nini Karlina, Gantengnya Pacarku. Rara Lida, Pangeran Dunia. Kemudian Esa Risti, Hanya Ingin Kau Tahu. Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Megi Z, Darah Biru.
6: Dina Mariana.
0: Boleh, lagunya buat siapa nih?
6: Lagunya buat Bunda Christine, Bunda Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Le, Bang Luhut, Bang Junaidi, Om Botak, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak. Dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke deh, terima kasih Bunda Wasli.
6: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Lee Kaltara. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Wah, ini Bang Le apa jadi Bang Putra nih? Oke, selamat siang juga, silakan.
7: Mbak Eka, selamat bertugas ya, terima kasih
0: selalu. Oke, terima kasih Bang Putra, silakan.
7: Lagunya Caca Miharja saja.
0: Caca Miharja, oke, silakan lagunya buat siapa?
7: Yang pertama Mbak Eka dan juga ada tadi Mas Lia. Selamat siang.
0: Oke. Okay.
7: Kemudian ada Bunda Natalia, juga ada Bang Darwin, ada juga Bang Hadi, Pak Freddy Bukri tadi, Pak Nasrun, dan juga semua yang diminta diboleh tadi. Nah, dan juga semua saya tanpa terkecuali. Untuk mereka, untuk Bang lain, atas nama juga Bunda Tena. Ikut berduka cita atas keluarganya yang meninggal Bang Lee.
0: Oke, turut berduka juga buat Bang Lee, oke.
7: Okay. Ya, semuanya jalan yang baik.
0: Amin, oke.
7: Oke. Itu saja Mbak.
0: Baik, Bang Putra.
7: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke. Okay. Itu tadi Bang Putra Tengga, kemudian saya ke Bang Luhut. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
8: Dangdut adalah kita, selamat siang Mbak Eka.
0: Oke, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
8: Kabar sehat, cuaca cerah, sekarang jadi jemput gerimis, cuma kirim part saja.
0: Oh gitu ya, oke deh lanjutkan, iya. Silakan.
8: Yaduh, lagunya apa tadi?
0: Ini gak monitor apa gimana? Baru denger radio apa gimana nih Bang Luhut?
8: Baru.
0: Aduh, oke. Okay. Ada lagu dari Jihan Audi, Sederhana Caraku Mencintaimu, Selvina Villa.
8: Jihan
0: Audi, oke. Okay. Lagunya Jihan, buat siapa nih? Silakan.
8: Ya, soalnya itu lagu semangat juga sih.
0: Oh, boleh. Oke. Okay. Silakan lagunya buat siapa nih?
8: Pertama, buat mereka selamat bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
8: Ratengah, Bang Le, Bang Darwin, Pak Jenedi, Pak Freddy. Ada Pak Widi, ada Bang Atus, ada juga Bang Iwan, Bang Nita Pratama, Bang Tadia, Bunda Ima, ada Bunda El, Mana Kita, Nama Sari, ada Haji, Luna juga, ada Mbak Rani, Ani sama Ibu Sia, Ibu Kerkin, dan Bosi Masimonya saja lah yang lagi bantu. Oke, baik kan, selamat siang dan terima kasih.
0: Selamat siang. Horas. Terima kasih kembali untuk Bang Luhut di Tapanuli Utara ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya, klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi. Demikian informasi pendengar. Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti Cek Fakta selanjutnya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Setelah tadi kita nikmati pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request ya di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, kembali saya buka di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Oke, saya terima ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tenggara. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar, Pak?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita. Baik-baik, selalu sehat,
0: walafiat. Oke deh, kalau gitu. Silakan, Pak. Mau dengar lagu apa nih? Tersisa ada...
1: Apa yang tersisa?
0: Ada lagu dari Maggie Z, Darah Biru, kemudian S. Haristi, Hanya Ingin Kau Tahu, Rara Lida, Pangeran Dunia.
1: Sudah itu saja.
0: Yang mana, Pak?
1: Ya, itu saja, Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Pertama-tama baik, ya, sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga rumahnya, sudah mastari selangkung pakai ada Putra Tengah, Raja Dada, Raja Maminur Jalio Garasna, saya Masohi, ada... Biasa pasar-pasar, Bung Lei, Bung Yunus, ada Pedi Putri, Bung Leman, Ibu Rai Burusna, yang disuruh oleh Pak Mas Lia, Ibu Kristin Intelitoli, ada juga Tepagu, ada Bunda Ima, ada Pak Ramadan, Pak Junaedi, semuanya tanpa kecuali tambah salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih buat Pak Nasrun yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Dan masih ada tersisa beberapa pilihan lagu-lagu di playlist yang hari ini. Ada miliknya Maggie Z, Darah Biru, kemudian Rara Lida, Pangeran Dunia. Ada Nini Karlina, Gantengnya Pacarku, kemudian Ashraf, 7 Kata Cinta, Mansyur S, Kertas dan Api, Selfie Novila, Kangen. Nah itu dia tersisa lagunya ya. Oke, saya sapa lagi, ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Bunda Ima. Oh, terputus ya. Terputus apa gimana ini? Oke, ini bisa dicoba kembali ya di jalur telepon 0811 495 949.

0: Oke, saya ke penelpon berikut ada Kang Ahmad Irwan, Bandung Timur. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, ini baru datang.
0: Oke, selamat siang juga. Silakan.
1: Lagi sambil ngopi, ini ngerokok, aduh enak. Dengar suara Mbak Eka, aduh nyaman rasanya.
0: Oke deh, kalau gitu. Silakan.
1: Ada 60 dulu. Lagunya Kertas dan Api.
0: Oh, Kertas dan Api boleh.
1: Lagunya iya, langsung kan barusan sama Baik Kadi dibilang, "Wah, Kertas dan Api saya pilih." Ceng gitu aja udah. Jadi enggak usah dibacain lagi.
0: Enggak usah dibacain lagi. Oke. Oke deh kalau gitu.
1: Jadi langsung aja nyebut Kertas dan Api gitu kan gitu aja. Kalau kalau kerasakan sekejap juga udah enggak ada apinya. Jadi iya, nafsu manusia itu harus seperti itu. Jadi jangan terus aja nafsu itu kan.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan Kang.
1: Salam-salamnya.
0: Ya. Oh, ya, salam-salamnya Kang.
1: Pertama Bu, saya Bunda Ima ya yang terjadi teleponnya itu kan.
0: Enggak tahu putus kenapa tuh Kang, jaringan
1: putus tadi ya. Dulu pernah salam kenal ke saya, udah kenal kembali kan itu ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Buat Bang Marcel juga mau satu daerah karena WTT sekarang lagi saudara kita lagi buat musibah ya baik ya. Mudah-mudahan beri kekuatan dan lah keselamatan.
0: Amin.
1: Dan ada juga buat Putra Tengah, ada Pak Nasrun, ada Pak Hambari, ada Om Botak. Okay. Ada siapa lagi? Kemudian ada Pak Junaidi, kemudian Bang Luhud, ada Pak Predi, ada kemudian Ibu Rosna, Ibu Farida, Ibu Kristin, Ibu Bunda El, ada juga Teh Dina Bu Ali, dan siapa lagi ya? Buat Pak Leman, udah lama Pak Leman ya, dan Teh Dinda, dan buat semuanya aja BK ya.
0: Oke Kang.
1: Semangka jangan dipetik,
0: cakep.
1: Bukan? Nekroda dari Belawan.
0: Cakep.
1: Mbak Eka wanita cantik, tak akan tergoda gombalnya Irwan.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Selamat siang Ibu Rosna.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosna, apa kabar Ibu?
2: Ya, lagi bareng-bareng.
0: Oh, begitu kah? Pengkira Ibu lagi cari air kah? Terada?
2: Belum.
0: Oh, belum kah?
2: Oh, aman lihat, apa? Lihat ini kalau suhu buka
0: Kran
2: baru ketemu pergi sampai lucur.
0: Oke deh, silakan Ibu Rosna mau dengar lagu apa nih Ibu?
2: Lagunya tadi ada Megizet.
0: Megizet ada Ibu, Darah Biru.
2: Ah itu sudah Darah Biru.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa Ibu?
2: Lagunya buat Kang Irwan tadi baru lewat. Terima kasih. Gas apaannya? Ibu Kucing.
0: Iya.
2: Ibu Pak Todi.
0: Oke.
2: Mandarin itu airnya banyak saja terus.
0: Yes, iya. Yeah. Pacekannya air amber.
2: Ready. Pak Junaidi.
0: Oke.
2: Yang kedua tua. Abi. Bapak Tanatro. Logan. Mauli. Ibu Ratna, Ibu Ellen, Ibu Maslia, Ibu Farida, Kakak Lili, Bunda El, Bunda Ima. Buat cucu yang lagi kita mau tidurin ya. Oke.
0: Baik,
2: buat semua saja dari A sampai Z saja.
0: Siap Ibu, oke deh.
2: Untuk mereka.
0: Iya Ibu.
2: Sehat selalu. Amin. Bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Doa yang sama buat Ibu.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu Rosna ya di seputaran Cendrawasih bersama keluarga dan juga cucu-cucu tercinta sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore kita akan ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari.

0: Baik pendengar, ada 3 penelpon yang sudah bergabung siang hari ini. Kalau belum ada yang pengen ikutan, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Boleh oleh Pak Nasrun di Palu, kemudian ada Kang Ahmad Irwan Bandung Timur. Oh, ada lagi satu penelpon nih. Ada Bung Irman di Parimo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, Bung Irman, apa kabar? Silakan.
1: Alhamdulillah baik. Ini baik yang masih tersisa kamar monitor ini.
0: Oke, ada lagu dari Selfie Navila, Kangen, kemudian Asraf, 7 Kata Cinta, Nini Karlina, Gantengnya Pacarku, dan Rara Lida, Pangeran Dunia. Yang mana?
1: Itu aja lagunya Nini Karlina.
0: Oke. Lagunya buat siapa ini? Silakan.
1: Yang baik ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Untuk semua sahabat yang sudah gabungan juga dalam kompak. Untuk semuanya saja baik karena durasi waktu.
0: Oke deh, baik.
1: Itu saja, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bung Irman. Kemudian oh, ada Bunda Ima mau Miri. Selamat siang, Bunda Ima.
2: Hai, selamat siang, Adeka.
0: Iya, Bunda, apa kabar?
2: Kabar Bunda baik dan sehat. Cuaca juga panas ngeri.
0: Oke deh, sama deh Bunda. Pak-pak juga panas luar biasa. Oke, Bunda.
2: Sama kalau begitu ya.
0: Bunda mohon maaf, Bunda cuma bisa salam-salam, gak apa-apa ya Bunda ya.
2: Oke, gak apa-apa deh Kak. Yang penting deh, Bunda bisa gabung.
0: Siap
2: di Pak-pak.
0: Silakan Bunda.
2: Bisa menyapa teman-teman.
0: Silakan Bunda.
2: Kalau lagunya ya ikutan aja mana yang sudah di request ya itu sudah.
0: Oke, sudah ada yang di request yang hari ini. Silakan Bunda.
2: Oke, salam-salam pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat ya sekalipun panas, iya, cuacanya Bunda. Panas tapi hati semoga adem selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat Putra Tenga, selamat siang Putra, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Karena banyak teman-teman lagi menunggu nih. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Usu, Bunda Wenusu, Bunda Utri, Bunda Lili, semuanya selamat siang. Bang Marcel, Bapak Widi, Bapak Bang Luhut dan semua teman-temannya yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat siang. Sama Sorong juga selamat siang semua. Buat Adik Eka, terima kasih.
0: Sama-sama,
2: selamat
0: Bunda.
2: Siang.
0: Selamat siang.
2: Terima
0: kasih. Oke, baik pendengar, itu tadi Bunda Ima Momere merupakan penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Kamis tanggal 3 September 2026. Kita nikmati 4 lagu terakhir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Pro Dangdut menuju ke pukul 15. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Manokwari.

0: Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak selanjutnya menantikan tanda waktu pukul 15 saat disampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi RRI Manokwari.
1: Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Manokwari, dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomere, mengatakan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kebutuhan darah bersifat vital dan tidak dapat digantikan dengan teknologi maupun pengobatan lain. Karena itu, gerakan donor darah perlu terus didorong termasuk melalui keterlibatan pemerintah, dunia usaha, instansi, dan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Manokwari untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ali Baham menilai keterlibatan berbagai instansi dan organisasi dalam aksi donor darah penting untuk memastikan ketersediaan stok darah terutama ketika masyarakat membutuhkan darah dalam kondisi darurat.
2: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dunia perbankan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, darah merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun obat-obatan apapun. Setiap tetes darah yang kita donorkan hari ini akan menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan sakit, yang membutuhkan transfusi darah untuk keselamatan jiwanya.
1: Melalui aksi ini, setiap tetes darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Sejumlah cabur desak pelaksanaan Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan Ria Tatontos.
3: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
4: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprov itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
3: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Enike Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar musprov untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
5: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi prapon hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
3: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, gerakan pangan murah yang digelar TVRI Papua Barat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nenci Titi Weisir, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pangan dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Gerakan pangan murah yang boleh diselenggarakan kerjasama TVRI dan juga Badan Pangan Nasional, dalam hal ini dari Dinas Ketahanan Provinsi Papua Barat, ini dimaksudkan agar kita juga dapat mengikut menstabilitaskan harga pasar yang ada, kita juga ikut menekan inflasi, dan kita ikut juga memberdayakan, memberikan peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk dapat membeli apa yang ada dalam 10 bahan pokok yang ada tersedia di Provinsi Papua Barat, dan juga ini sebagai ketahanan pangan yang terus berkelanjutan.
1: Kegiatan ini tentunya diharapkan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat, sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Televisi Republik Indonesia, TVRI Papua Barat menggelar Basar Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 TVRI. Kegiatan tersebut dipusatkan di transmisi TVRI Reremi Manokwari Papua Barat dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sejumlah pengusaha di Papua Barat pada Rabu 2 September 2026. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengatakan kegiatan Basar Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TVRI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila,

0: Persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Demikian tadi mendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Manokwari, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendian 72 Fak-Fak. Temani ruang dengar Anda sore hari ini, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Hingga nanti jelang pukul 17, kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Ada produksi dari RRI Palembang dengan judul Pertanian Selaras Alam, Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktik Pertanian Berkelanjutan. RRI Palangkaraya, Keragaman Flora Bawang Dayak, RRI Semarang, Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape, dan RRI Batam, Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Pastikan Anda bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendidikan di Kabupaten Fak-Fak harus terus bergerak maju. Lewat reformasi birokrasi tematik bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menghapus segala hambatan birokrasi yang menyulitkan sekolah, guru, dan siswa. Visi Asta Cita menuntut tata kelola pendidikan yang bersih dan berfokus pada kualitas. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dipastikan tersalur tepat sasaran, pemerataan guru hingga ke pelosok kampung dioptimalkan, dan pelayanan administrasi pendidikan dipermudah. Mari bersama-sama mengawal pendidikan di Fak-Fak. Berikan pengawasan yang membangun agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita meraih masa depan. Birokrasi pendidikan yang bersih, kunci generasi cerdas.
3: Nukem Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nukem Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Nukem dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran nukem, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ruang dengar Anda sore hari ini kami hiasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti beranda Asta Cita Nasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kita saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar, hari ini 3 September 2026 memiliki sejumlah momentum bersejarah yang diperingati di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan kemanusiaan, budaya populer, hingga sejarah berdirinya sebuah negara. Di Indonesia, tanggal tersebut berkaitan dengan instruksi pembentukan Palang Merah Nasional setelah kemerdekaan. Sementara itu, dunia juga mengenal Hari Kabinet Internasional dan Hari Pendirian San Marino. Melansir dari National Today dan beberapa sumber, berikut ada 3 momentum yang diperingati pada 3 September 2026. Tanggal 3 September menjadi salah satu tonggak penting perjalanan Palang Merah Indonesia. Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. PMI akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945 dan mulai menjalankan kegiatan Kepalang Merahan. Sejak berdiri, PMI terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Kegiatannya mencakup donor darah, bantuan kebencanaan, hingga dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak. Momentum 3 September kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang organisasi kemanusiaan tersebut. Peristiwa tersebut juga mengingatkan sejarah awal pembentukan PMI setelah Indonesia merdeka.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku dahulukan adab baru ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu, karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu, karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Abrasi tentu tak asing lagi di telinga kita. Abrasi merupakan pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Melansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, abrasi juga disebut dengan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai atau disebut erosi pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Penyebab abrasi yang datangnya dari alam tidak bisa dihindari karena terjadi sesuai dengan siklus alam. Namun selain faktor alam, ternyata perilaku manusia juga dapat menjadi penyebab abrasi di wilayah pantai. Seperti keserakahan manusia yang memanfaatkan sumber daya laut secara besar-besaran. Padahal sebagian besar sumber daya laut seperti terumbu karang dapat mencegah dampak abrasi. Terumbu karang dapat mencegah arus atau gelombang besar sehingga arus tidak langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi.

0: Korea tersebut terbentuk melalui persilangan Cabernet Franc dan Sauvignon Blanc pada abad ke-17. Persilangan itu terjadi secara alami di sebuah kebun anggur di Prancis. Prancis saat ini menjadi salah satu wilayah penting dalam produksi Cabernet Sauvignon dunia. Varietas tersebut juga terus dikenal karena karakter dan sejarah panjangnya dalam budaya anggur. Kemudian tanggal 3 September turut diperingati sebagai Hari Pendirian Republik San Marino. Peringatan ini mengenang Santo Marinus yang dipercaya mendirikan komunitas tersebut pada 301 Masehi. Menurut tradisi, Santo Marinus mendirikan tempat perlindungan bagi umat Kristen di Gunung Titano. Kawasan itu kemudian berkembang menjadi cikal bakal Republik San Marino. San Marino merupakan negara terkurung daratan di Eropa Selatan dan dikelilingi wilayah Italia. Negara tersebut memiliki perjalanan panjang mempertahankan keberadaan dan kemerdekaannya selama berabad-abad. Pada 1739, wilayah San Marino sempat diduduki oleh Kardinal Giulio Alberoni. Kemerdekaannya kemudian dipulihkan Paus Clemens ke-12 pada 5 Februari 1740. San Marino juga menyatakan netral ketika Perang Dunia Pertama berlangsung pada 1915. Meski demikian, sejumlah sukarelawan negara tersebut turut terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pertempuran. Peringatan setiap 3 September menjadi momentum masyarakat San Marino mengenang sejarah berdirinya republik tersebut. Hari itu juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap Santo Marinus sebagai tokoh pendirinya.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi?
2: Mm-mm.
1: Kok aku baru denger ya?
2: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: berlayar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya, menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini, ketumpung penghasilan, sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah kurang. Karena tanaman semuanya rusak, jadi ketumpung sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi ketumpung mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air. Karena dia punya jalan tanjakan, jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Tong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih katong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami informasikan untuk Anda, di pukul 17 nanti Anda dapat ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini persembahan dari RRI Palembang dengan judul Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktik Pertanian Berkelanjutan. Kemudian RRI Palangkaraya, Keragaman Flora Bawang Dayak, RRI Semarang, Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape, dan RRI Batam, Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Baik pendengar, kita update informasi sore hari ini dikutip portal resmi kami rri.co.id. Rip current adalah arus laut sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai menuju perairan lebih dalam. Berbeda dengan ombak biasa, arus ini dapat bergerak kuat menjauh dari pantai tanpa membawa air secara langsung ke daratan. Pantai yang tampak tenang dapat menyimpan arus kuat yang menyeret perenang menjauh dari garis pantai. Rip current tidak selalu terlihat jelas dari daratan, sehingga wisatawan perlu waspada akan kondisi perairan sebelum berenang. Melansir dari National Geographic, rip current juga dikenal sebagai arus rabak atau arus balik yang mengalir menjauh dari pantai. Arus tersebut umumnya mengalir tegak lurus terhadap garis pantai, meskipun arah dan lokasinya dapat berubah mengikuti kondisi laut. Rip current terbentuk ketika gelombang mendekati pantai lalu pecah sehingga air menumpuk di dekat garis pantai. Air kemudian mencari jalur untuk kembali ke laut melalui saluran sempit sehingga kecepatannya meningkat. Air yang terkumpul terlebih dahulu membentuk arus pengumpan atau feeder current sebelum terkonsentrasi menjadi saluran rip current yang kuat. Proses tersebut membuat arus di dalamnya terasa kuat meskipun permukaan laut di sekitarnya terlihat relatif tenang. Melansir dari Universitas Gadjah Mada UGM, pembentukan rip current dipengaruhi oleh kondisi gelombang dan bentuk dasar perairan. Struktur pantai dan perubahan morfologi dasar laut juga membuat lokasi arus tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Beberapa struktur seperti gundukan pasir, celah terumbu, tebing, jetty atau dermaga dapat mempengaruhi terbentuknya saluran rip current. Karena kondisi pantai dapat berubah, wisatawan perlu memperhatikan area berenang dan mengikuti informasi keselamatan yang diberikan oleh petugas. Melansir Institut Pertanian Bogor, rip current umumnya memiliki lebar 9 meter dan kecepatan mencapai 2,4 meter per detik. Kecepatan tersebut membuat arus ini mampu menyeret seseorang menjauh dari pantai dalam waktu singkat. Ciri rip current meliputi perubahan warna air, celah pada gelombang pecah, serta area yang minim buih dibandingkan sekitarnya. Area dengan warna air berbeda atau pola gelombang yang tidak biasa perlu diwaspadai. Resiko bahaya semakin besar ketika seseorang panik dan berusaha melawan arus secara langsung menuju pantai. Nah, cara tersebut dapat menguras tenaga sehingga perenang lebih sulit mempertahankan diri di permukaan air atau meminta pertolongan. Jika terjebak rip current, wisatawan disarankan tetap tenang dan jangan berenang langsung melawan arus. Sebaiknya bergerak sejajar dengan garis pantai hingga keluar dari jalur arus sebelum kembali menuju daratan. Tidak ada angka pasti yang mencatat jumlah kasus tenggelam akibat rip current dan biasanya dicatat secara umum sebagai kecelakaan laut. Namun pada Januari 2005 lalu, rip current menyeret 13 siswa di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Cek Fakta, Pro 1 RRI Fak-Fak.

Beredar di media sosial Threads, unggahan penawaran penjualan Hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun rupiah. Informasi tersebut mencantumkan sejumlah spesifikasi hotel hingga mekanisme pembelian. Faktanya informasi tersebut tidak benar, dilansir dari detik.com. Pihak Hotel Shangri-La Surabaya kemudian memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar tersebut. Markom Hotel Shangri-La Yuliana memastikan tidak ada pernyataan resmi dari pihak hotel maupun manajemen mengenai penjualan hotel dengan harga 2,3 triliun rupiah. Yuliana mengatakan pihak hotel mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial tersebut dan tidak menganggapnya sebagai persoalan sepele. Menurutnya pihak hotel akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti beranda Asta Cita Nasional produksi RRI Palembang dengan judul Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktik Pertanian Berkelanjutan, kemudian RRI Palangkaraya Keragaman Flora Bawang Dayak, RRI Semarang Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape dan Batam, RRI Batam, ekosistem mangrove untuk masa depan.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalkan kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak

0: dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setia Arseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi.

0: tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
0: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
0: Iya betul. Bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya. Sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
0: Iya betul, bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain, iya ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah itu, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah itu.
1: Nah kalau anak usia anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
0: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit.
1: Kecil
0: ya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabuk ya. Aja di dalam.
0: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah. Oh kan, jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada. Oh kan, cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucing palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada Vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman apatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan, itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
4: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-setup akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-setup seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
7: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
6: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
8: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
9: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
8: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
6: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan sore hari ini. Beranda Asta Cita Berjaringan selanjutnya dapat Anda ikuti setiap hari Kamis. Sementara jarum jam di tempat itu saat ini sudah pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa tuntas sudah tugas saya Julai Kaikawola temani Anda untuk edisi hari ini Kamis tanggal 3 September 2026. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Rifanti. Terima kasih kebersamaannya. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara, suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda ya di lanjutan fak-fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Mengawali jumpa kita dalam zona religi, sudah temani Anda pilihan lagu religi dari Sabian, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, hari ini azan maghrib jatuh pada pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Mendatang ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

com

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Peringatan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000.
2: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
1: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin sekecil apapun itu sudah termasuk korupsi, Nak.
2: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
1: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
2: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
1: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
2: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
1: Nah, itu baru anak mama.
3: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, mendengar di Fakfak malam ini kebersamaan kita pada pukul 19. Jangan lewatkan warta berita daerah. Dan untuk Anda umat Kristiani, ikuti mimbar agama Kristen Protestan ya malam ini pada pukul 19.30 ya, akan disampaikan oleh Veronica R. Sarapong STH dengan tema Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita. Ya, dapat Anda ikuti ya di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Apakah Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut batu rai menjadi uang yang sangat berharga. Batu rai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat luar biasa dengan lebarnya mencapai 4 meter dan beratnya sampai 8 ton atau 8.000 kilogram. Karena sangat berat, batu ini tidak bisa ditaruh di dalam dompet seperti uang logam kita. Batu-batu ini biasanya dipajang di depan rumah atau di balai desa. Lalu, kenapa batu ini bisa menjadi mata uang yang mahal? Ternyata, nilai batu ini bukan cuma dari besarnya saja. Batu rai sangat istimewa karena asalnya bukan dari Kepulauan Yap. Orang-orang dulu harus naik perahu kecil menyeberangi lautan sejauh 400 km ke Kepulauan Palau untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.

Mendengar kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di ajang EEF ke-11 menjadi momentum memperkuat hubungan Indonesia-Rusia. Hubungan kedua negara telah terjalin selama 76 tahun sejak dimulainya hubungan diplomatik pada 3 Februari di tahun 1950. Dan mendengar selama lebih dari 7 dekade, hubungan Indonesia-Rusia berkembang melalui berbagai sektor kerjasama, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga berbagai isu regional dan internasional. Kedua negara juga aktif berinteraksi melalui forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, kemudian forum G20, BRICS, serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN. Hubungan bilateral Indonesia dan Rusia kemudian memperoleh landasan penting, ditandai penandatanganan deklarasi tentang kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21. Nah, pendengar, deklarasi tersebut ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 April di tahun 2003. Deklarasi itu menjadi salah satu landasan pengembangan kerjasama kedua negara. Hubungan tingkat tinggi kedua negara juga terus berlangsung melalui sejumlah kunjungan pemimpin, di antaranya kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia pada 2006, disusul dengan kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia pada 2007, sampai pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia pada 2022. Pada 2025, hubungan Indonesia dan Rusia kembali memasuki tahap penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin sepakat meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Kemitraan diarahkan untuk memperkuat kerjasama di sejumlah bidang prioritas, mencakup perdagangan dan investasi, kemudian energi, pertanian, industri, antariksa, farmasi, dan juga pendidikan ya. Dan komitmen ini kembali dibahas dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Moskow pada 13 April 2026. Kedua pemimpin melanjutkan pembahasan mengenai implementasi kemitraan strategis Indonesia-Rusia yang telah dicanangkan pada 2025. Pendengar, kehadiran Prabowo di Vladivostok menjadi bagian dari upaya melanjutkan penguatan hubungan tersebut.

0: teh? Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
1: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini toh, banyak penyakit yang kadang itu terada di gejala tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
1: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat, tetap harus pi periksa kah?
0: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu toh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru pi periksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kambing. Namun tahukah Anda, ternyata kambing itu punya banyak spesies. Dan ada jenis kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen bernama Alpen Ibex. Yang tidak seperti kambing di Indonesia loh. Karena Alpen Ibex memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki tanduk yang besar. Baik jantan atau betina, semuanya memiliki tanduk. Dan ukuran tanduk kambing jantan jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan tanduk kambing Ibex betina. Tanduk kambing jantan tumbuh sepanjang hidup. Pertumbuhan tercepat di 2 tahun pertama, yakni 8 hingga 9 cm per tahun. Setelah lebih dari 2 tahun, pertumbuhan tanduk Ibex makin melambat. Tanduknya bisa mencapai panjang 1,5 meter. Sementara untuk bentuknya, tanduk Alpen Ibex berbuku-buku, melengkung ke belakang dan bentuk setengah lingkaran. Tanduk milik kambing jantan ini berguna untuk bertarung, mempertahankan wilayah, dan menarik perhatian betina. Selain itu, kambing liar ini juga punya kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh kambing jenis lain, yaitu kemampuan untuk memanjat tebing yang terjal dan berbatu dengan sangat gesit. Sebagai kambing gunung, Alpen Ibex memiliki kemampuan untuk melompat yang luar biasa. Alpen Ibex ini bisa melompat hingga tinggi 1,8 meter. Tinggi juga kan? Sebagai perbandingan, tinggi lompatan manusia rata-rata hanya 63 cm atau sekitar 3 kali lebih rendah dari kambing ini. Tidak hanya kemampuan melompatnya, Ibex juga menjadi hewan yang dapat melawan hukum gravitasi. Sebab, Ibex bisa memanjat tebing yang sangat curam dengan lancar dan cepat. Padahal, ia tidak punya tumpuan panjat. Dan ternyata, rahasia Alpen Ibex bisa memanjat tebing ini disebabkan oleh kakinya yang memiliki 2 kuku kuat. Hal inilah yang membuatnya bisa berdiri di pijakan yang sangat tipis.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita. Pola penanganan sampah di Kabupaten Fak-Fak selama ini sebagian besar masih bertumpu pada pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang. LPPRR Fak-Fak akan menggelar jalan sehat bersama angkasawan, angkasawati, dan masyarakat Kabupaten Fak-Fak sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pola penanganan sampah di Kabupaten Fakfak selama ini sebagian besar masih bertumpu pada pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbikindik menegaskan persoalan persampahan masih menjadi salah satu tantangan krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan jumlah sampah di Kabupaten Fakfak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal tersebut disampaikan Donatus Nimbikindik saat memberikan sambutan dan kegiatan launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, pola penanganan sampah di Kabupaten Fakfak selama ini sebagian besar masih bertumpu pada pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang. Pola tersebut dinilai perlu segera diubah agar persoalan sampah tidak semakin membebani lingkungan di masa mendatang. Ia menekankan pengelolaan sampah tidak lagi dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sebab penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari hulu hingga hilir.
2: Persampahan masih menjadi salah satu tantangan yang sangat krusial yang mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan data dan peta jalan yang ada, timbunan sampah di Kabupaten Fakfak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selama ini pola penanganan sampah di daerah ini sebagian besar masih bertumpu pada cara konvensional atau cara sendiri-sendiri, yakni kumpul, angkut, dan buang. Jika pola linier yang ini terus dipertahankan, maka dalam jangka panjang akan memicu kelebihan sampah yang kita akan buang. Oleh karena itu, melalui momentum hari ini, kita melakukan pergeseran paradigma besar. Pengelolaan sampah tidak lagi bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata, melainkan harus ditangani secara bersama-sama melalui pelibatan aktif masyarakat dari hulu ke hilir. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah kita, serta misi yang keempat Kabupaten Fakfak, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar berbasis lingkungan melalui program Unggul Bersih Kotaku.
1: Melalui strategi dual track ekosistem yang diluncurkan di Kelurahan Fakfak Utara, tata kelola sampah dibagi ke dalam dua jalur utama yang saling terintegrasi. Jalur pertama adalah sentra komposting komunal untuk menangani sampah organik, sementara jalur kedua adalah digitalisasi bank sampah untuk menangani sampah anorganik bernilai ekonomi.
2: Melalui strategi dual track ekosistem yang kita launching hari ini di Kelurahan Fakfak Utara, tata kelola sampah dibagi ke dalam dua jalur utama yang terintegrasi. Jalur yang pertama itu kita sebut dengan sentra komposting komunal untuk sampah organik, yaitu sampah sisa makanan dan organik akan dipilah dan diolah sumbernya untuk dijadikan pupuk kompos. Hasil dari kompos ini nantinya disalurkan untuk mendukung sektor pertanian serta memenuhi kebutuhan pupuk bagi perkebunan pala rakyat di Kabupaten Fakfak melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan. Cara kedua yaitu digitalisasi bank sampah untuk sampah anorganik, yaitu sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik, karton, dan kertas akan dikumpulkan melalui bank sampah yang terintegrasi dengan sistem digital berbasis website.
1: Ia berharap Kelurahan Fakfak Utara yang ditunjuk sebagai pilot project dapat menjadikan program tersebut sebagai awal perubahan perilaku nyata dalam pengelolaan sampah khususnya di lingkungan rumah tangga. Januardi melaporkan.

0: LPP Rari Fakfak akan menggelar Jalan Sehat bersama Angkasawan Angkasawati dan masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPP Rari Fakfak akan menggelar kegiatan Jalan Sehat pada 5 September 2026 sebagai salah satu rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI bersama masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai momentum mempererat kebersamaan. Ketua Panitia RRI Fest Arujito mengatakan, Jalan Sehat menjadi salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar keluarga besar RRI dan masyarakat. Karena itu, masyarakat Fakfak diajak untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama memeriahkan kegiatan tersebut. Jalan Sehat akan dimulai dari halaman LPP RRI Fakfak dan selanjutnya peserta berjalan menuju Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH Fakfak sebagai lokasi finish. Ia berharap masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat sekaligus menikmati suasana kebersamaan.
2: LPP RRI Fakfak akan menggelar kegiatan Jalan Sehat yang melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI serta masyarakat Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian RRI Fest tahun 2026 sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antara keluarga besar RRI dan masyarakat.
1: Setelah peserta tiba di RTH Fakfak, panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan untuk masyarakat dan peserta Jalan Sehat. Salah satunya berupa bincang-bincang lepas bersama narasumber yang telah disiapkan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dalam suasana santai.
2: Ada beberapa kegiatan tambahan yang telah kami siapkan. Setelah tiba di RTH, akan dilaksanakan bincang-bincang lepas bersama narasumber sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi sekaligus menikmati suasana kegiatan secara santai.
1: Selain bincang-bincang, panitia juga akan melaksanakan aksi membersihkan sampah di sekitar kawasan RTH Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian LPP RRI Fakfak terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan fasilitas umum.
2: Kami juga akan melaksanakan aksi membersihkan sampah di sekitar kawasan RTH Fakfak. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Fakfak terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan fasilitas umum.
1: Ketua Panitia berharap kegiatan RRI Fest 2026 tidak hanya menjadi kegiatan olahraga dan hiburan bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga harus menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat Kabupaten Fakfak. Panitia mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan mengikuti Jalan Sehat bersama. Masyarakat juga diharapkan mengikuti rangkaian kegiatan di RTH serta bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Anwar melaporkan.

0: Lurah Fakfak Utara mengajak kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Fakfak Utara untuk dapat mendukung implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kantor Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat untuk membangun pola pikir baru dalam pengelolaan sampah. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di Kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurut Erwansyah, Kantor Kelurahan Fakfak Utara memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan berdirinya Kabupaten Fakfak. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sejarah baru melalui perubahan sistem pengelolaan sampah. Ia mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam menyelesaikan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
2: Kantor Kelurahan Fakfak Utara, di mana kantor ini telah berdiri, kantor ini menjadi sejarah penting berdirinya Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menciptakan sejarah baru di mana kita merubah sistem pengelolaan sampah. Bahwasanya sampah itu adalah tanggung jawabku. Sampahku adalah tanggung jawabku. Kita akan maju membuat suatu pola pemikiran yang baru terkait bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Fakfak. Alhamdulillah kami Kelurahan Fakfak Utara, masyarakat Kelurahan Fakfak Utara, kita terpilih menjadi pilot project atas dasar kepercayaan siapa? Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada kita untuk dapat mengatasi. Karena seperti yang kita ketahui, volume sampah di tempat sampah yang kita lihat selama ini sangat besar. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak di tiga distrik besar ini.
1: Erwansyah berharap masyarakat Kelurahan Fakfak Utara dapat mendukung implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem. Program tersebut, kata dia, juga menjadi bagian dari dukungan terhadap 32 program pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang akan memberikan beban besar terhadap tempat pemrosesan akhir atau TPA. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fak-Fak menghadirkan strategi dual track ekosistem sebagai terobosan dalam tata kelola sampah. Program tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap peningkatan volume timbulan sampah yang terus terjadi seiring perkembangan dan dinamika perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Liza Neirasari, mengatakan persoalan sampah membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pasalnya, pola pengelolaan sampah secara konvensional dinilai tidak akan mampu menjawab tantangan dalam jangka panjang.

0: menghadirkan sebuah terobosan melalui strategi dual track ekosistem. Tata kelola sampah dipecah secara taktis dalam dua jalur utama yang terintegrasi. Yang pertama adalah track sampah organik, mengoptimalkan pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos yang berkualitas yang nantinya disinergikan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan pala rakyat di Kabupaten Fakfak. Yang kedua adalah jalur anorganik melalui digitalisasi bank sampah, mengumpulkan sampah anorganik seperti botol plastik, karton, kertas, dan lain-lain yang bernilai ekonomi melalui sistem digital yang transparan dan terhubung langsung dengan jaringan industri daur ulang off-taker nasional.
1: Sementara itu, di LHP Kabupaten Fakfak memilih Kelurahan Fakfak Utara sebagai lokasi pilot project dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta kuatnya semangat kolaborasi. Gerakan tersebut melibatkan revitalisasi bank sampah, peran aktif keluarga dan PKK, serta keterlibatan unsur kepemudaan dan masyarakat. Liza berharap program tersebut mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan dan direplikasi di kelurahan maupun distrik lain di Kabupaten Fakfak. Januar, tim melaporkan.

0: Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widawati Sumaun Dahlan, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widawati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dua track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
2: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fakfak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang. Sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
1: Ia menambahkan, sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jeriken, hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widawati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Januardi melaporkan.

0: pendaftar yang mencapai 833 orang, sementara kuota penerimaan hanya 45 orang. Artinya, jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai lebih dari 18 kali lipat dari kuota yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu seperti apa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak? Berikut kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
1: Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lut Masrur Kamudi, SIP MSI, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor GDSK yang mana memberikan surat permohonan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membuka lowongan kerja kepada para pencaker atau pencari kerja di Kabupaten Fakfak. Kegiatan pembukaan lowongan kerja yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Adapun lowongan kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh PT GDSK dalam rangka pekerjaan UCC pada blok Ubadip oleh BP Tanglu terdiri dari 6 lowongan. Yang pertama itu juru masak atau national cook, itu diminta 2 orang. Yang kedua itu bed chair atau tukang daging, itu diminta 2 orang. Yang ketiga itu asisten koki atau cook helper, itu diminta 6 orang. Yang keempat itu petugas ruang makan atau mesel attendant, itu diminta 20 orang. Yang kelima adalah fasilitas attendant atau petugas fasilitas, diminta sebanyak 15 orang. Jadi total kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh subkontraktor PT GDSK adalah sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus yang perlu sama-sama kita cermati dan bijaki dalam hal perumusan kebijakan teknis ke depan di bidang ketenaga kerjaan. Dari 45 orang yang diminta, sejak dibuka pendaftaran di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus, tembus pelamar atau pencaker itu yang terdata oleh teman-teman di loket layanan sebanyak 833 pencaker. Ini merupakan sebuah kondisi nyata yang sama-sama kita lihat di Kabupaten Fakfak, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu ada dua urusan besar, yaitu urusan transmigrasi dan urusan ketenagakerjaan. Khusus untuk urusan ketenagakerjaan, itu fungsi dinas adalah bagaimana melaksanakan pelatihan kerja dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, penempatan tenaga kerja dan juga perumusan kesempatan kerja. Yang ketiga adanya pembinaan hubungan industrial dan juga pengawasan norma. Perlu kami informasikan bahwa dilihat dari jumlah pendaftar dengan lowongan yang dibuka sangat jauh berbeda kondisinya. Artinya antusias saudara-saudari kami, khususnya putra asli Fakfak, mulai dari putra daerah 1, putra daerah 2, sampai dengan putra daerah 4, yang sudah mendaftar itu sudah melampaui batas. Oleh karena itu, yang pertama perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fakfak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tanggung.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat kesatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Prosatura Rifakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dengan dimanapun Anda berada, di Fakfak malam ini kebersamaan kita mendatang ya untuk Anda umat Kristiani. Kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan topik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bersama pembawa renungan Veronica R. Sarapong STH. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera buat kita semua yang saya kasihi dan saya hormati, para pendengar RRI dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak serta seluruh pendengar yang setia mengikuti siaran RRI. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita mengawali waktu ini dengan hati yang bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau sedang menjalani berbagai aktivitas. Dimanapun kita berada, satu hal yang pasti, Tuhan hadir dan menyertai kehidupan kita
2: untuk selama-lamanya. Tuhan, kekuatan kami

pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan."

Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada hari-hari yang penuh sukacita, tetapi ada juga hari-hari ketika kita harus menghadapi kesulitan. Ada orang yang sedang bergumul dengan persoalan keluarga, ada yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, ada yang sedang memikirkan masa depan anak-anaknya, ada yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, ada juga yang mungkin saat ini sedang merasa kecewa atau merasa kehilangan semangat ataupun juga bertanya-tanya bagaimana jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Dalam keadaan seperti itu, terkadang kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan yang sangat-sangat luar biasa buat kita, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami masalah. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa setiap hari akan mudah, tetapi Tuhan memberikan sebuah janji, aku menyertai engkau. Artinya bahwa ketika kita melewati lembah kehidupan, percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Dan ketika kita menangis, kita tahu bahwa Tuhan melihat air mata kita. Dan ketika kita merasa lemah, Tuhan juga memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, percayalah bahwa Tuhan sanggup menunjukkan jalan. Oleh sebab itu, pada saat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu jangan takut karena Tuhan menyertai. Seringkali ketakutan muncul karena kita terlalu melihat besarnya masalah yang kita hadapi, dan kita lupa melihat besarnya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih dari masalah kita. Oleh sebab itu, kekurangan kita mungkin banyak, tetapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang. Kita mungkin mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan sudah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, mari kita belajar berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya Engkau tetap menyertai saya. Itulah iman. Karena iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita takut. Dan hal yang kedua, yaitu Tuhan akan meneguhkan kita. Firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan. Ada kalanya kita merasa sudah tidak kuat lagi. Kita ingin menyerah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mungkin manusia di sekitar kita tidak memahami pergumulan yang kita hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Mungkin kita tidak sanggup menceritakan semua kesedihan kita kepada orang lain, namun percayalah kita dapat datang kepada Tuhan dalam doa. Tidak ada doa yang terlalu sederhana bagi Tuhan. Kita dapat berkata, Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya bingung. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan Tuhan mendengar, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati satu hari demi satu hari. Dan hal yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Betapa indah janji Tuhan. Pertolongan Tuhan mungkin datang dengan cara yang kita tidak duga. Kadang Tuhan membuka jalan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Terkadang juga Tuhan mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Kadang Tuhan mengubah keadaan, dan terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengubah hati kita sehingga kita mampu menghadapi keadaan tersebut. Karena itu, janganlah cepat berkata, tidak ada jalan keluar. Selama kita masih menaruh pengharapan kepada Tuhan, selalu ada alasan untuk tetap percaya.
mungkin jalan kita belum terlihat, tetapi percayalah Tuhan sudah mengetahui jalannya. Hal yang keempat yaitu Tuhan memegang tangan kita. Bagian terakhir dari ayat ini sangat indah karena dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bayangkan seorang anak yang berjalan bersama dengan orang tuanya ketika jalan terasa sulit atau anak itu takut, orang tuanya tetap menggenggam tangannya. Demikian juga Tuhan, ketika kita merasa lemah, Tuhan memegang tangan kita. Ketika kita hampir kehilangan harapan, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita tidak tahu kemana harus pergi, percayalah Tuhan menuntun langkah kita. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini keadaan kita belum berubah. Mungkin masalah yang kita doakan belum mendapatkan jawaban. Jangan berhenti berharap, karena jawaban Tuhan mungkin tidak selalu datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan selalu tepat dan indah waktunya. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah melakukan yang baik, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Mari kita membawa pulang satu firman dari firman Tuhan saat ini. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan menyerah karena Tuhan akan meneguhkan kita. Jangan kehilangan pengharapan karena Tuhan akan menolong kita. Dan jangan merasa sendirian karena tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menjalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, iman, dan pengharapan. Tuhan yang menyertai kita hari ini, dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan pengharapan. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami, tidak semua keadaan mudah. Ada pergumulan yang sedang kami hadapi, ada persoalan yang mungkin belum dapat kami selesaikan, ada hati yang sedang sedih, ada keluarga yang sedang menghadapi masalah, mungkin ada juga yang sedang memikirkan masa depan, dan ada yang mungkin sedang kehilangan pengharapan. Pada saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuatkan mereka yang sedang lemah, hiburkan mereka yang sedang bersedih, berikanlah pengharapan kepada mereka yang mulai putus asa, berikanlah hikmat kepada mereka yang sedang mengambil keputusan, berikan pertolongan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Berkatilah setiap keluarga yang mendengar renungan ini. Lindungi anak-anak, orang tua, suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan hati yang selalu mengandalkan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi melihat bahwa Engkau ada, dan Engkau adalah Allah yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kami. Ketika kami takut, ingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami. Ketika kami lemah, ingatkan kami bahwa tangan-Mu menopang kami. Ketika kami tidak melihat jalan, ingatkan kami bahwa Engkau sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun keadaan yang berada di luar kuasa-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini tinggallah di dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Kami menyerahkan hari ini, hari esok, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi kita semua. Ingatlah selalu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetap berharap kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI yang telah bersama-sama mengikuti renungan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita, memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, dan menyertai kita dalam setiap perjalanan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda masih bersama kami di Prosator Arif Fakfak, kanal informasi dan inspirasi di Fakfak malam ini. Kebersamaan kita pendengar, baru saja Anda ikuti ya, mimbar agama Kristen Protestan. Selanjutnya pendengar, temani suasana malam Anda, kami hadirkan persembahan drama radio dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

Dengar baru berlalu ada persembahan lagu dari Ello, Dusta di Atas Cinta. Dan tadi sudah hadir juga ya persembahan drama radio Peluang dan Jerat Dunia Digital, persembahan RRI Bandar Lampung. Jangan lewatkan pendengar ya, drama radio hadir setiap harinya temani suasana malam Anda mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda ya, mendatang dengan berbagai pilihan informasi menarik dan juga lagu-lagu hiburan. Hingga nantinya pada pukul 21 kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Nah pendengar, hari ini kita berada ya di hari ke-3 di bulan September. Waduh, tidak terasa ya, sudah tanggal 3 aja nih. Dari tanggal 3 September ini ternyata ada peringatan Hari Palang Merah Indonesia atau PMI. Nah, PMI ya, hari PMI ini didirikan ya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini memiliki tugas dan peran penting di bidang sosial kemanusiaan seperti pelayanan transfusi darah, penanggulangan bencana, pelatihan dan pemberdayaan relawan dan masyarakat, serta di bidang kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, PMI sebenarnya sih sudah didirikan oleh pihak kolonial Belanda ya. Tapi beberapa waktu berikutnya, organisasi ini terus mengalami pergantian nama. Nah, pendengar, setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tanggal 3 September 1945, Insinyur Soekarno memberi tugas pada Dr. Buntaran sebagai Menteri Kesehatan dan beliau minta untuk membentuk Badan Palang Merah Indonesia. Nah, tanggal dikeluarkannya perintah pembentukan PMI inilah yang kemudian kita peringati sebagai Hari Palang Merah Indonesia.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13, karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda suasana hati menjadi baik itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya serotonin. Dan ternyata pendengar, ada beberapa tips nih yang bisa kita terapkan untuk membantu meningkatkan kadar serotonin supaya suasana hati kita itu ya bisa bagus ya. Kita bisa merasa bahagia dan tenang, karena kadar serotonin yang normal di dalam tubuh kita tuh bisa membantu kita merasa bahagia dan tenang. Nah, apa saja sih tipsnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa memilih makanan yang bernutrisi ya. Nah, serotonin ini berada di usus sehingga apa yang kita makan bisa mempengaruhi kondisinya. Dan menurut ilmu kesehatan, makanan yang dikenal sebagai bahan dasar pembuatan serotonin yakni yang mengandung triptofan. Makanan seperti ikan salmon, telur, tahu, dan kacang-kacangan adalah sumber triptofan yang sangat baik. Dan menariknya lagi, menyantap makanan kaya triptofan bersama karbohidrat dapat memudahkan tubuh melakukan penyerapan nutrisi tersebut. Selain itu, jangan lupa untuk rutin juga aktivitas fisik ya. Karena selain makanan yang bergizi, kita juga perlu melakukan aktivitas fisik yang sehat dan rutin untuk meningkatkan suasana hati. Tidak perlu dengan olahraga yang berat-berat ya. Kita bisa mencoba hal yang sederhana seperti berjalan kaki ya tiap pagi, atau yang hobi berenang, yang suka berenang ya, bisa memanfaatkan waktu ya untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin setidaknya 30 menit ya, luangkan waktu untuk bergerak setiap harinya. Nah, kemudian nikmati juga sinar pagi hari. Nah, jadi langkah ketiga ini bisa dibilang sering disepelekan, padahal punya peran besar untuk meningkatkan serotonin. Faktanya paparan sinar matahari alami membantu tubuh kita memproduksi serotonin ya. Dan semakin banyak sinar yang diterima, maka semakin banyak pula serotonin yang diproduksi oleh tubuh. Dan ahli kesehatan menganjurkan untuk mendapatkan setidaknya 15-20 menit paparan sinar setiap hari, terutama di pagi hari. Terus yang berikutnya adalah melakukan hobi. Nah, ternyata melakukan hobi juga bisa meningkatkan serotonin di tubuh kita ya. Hindari kebiasaan menggulir atau scrolling layar media sosial selama waktu luang, karena mengkonsumsi konten yang secara berlebihan juga membuat kita kurang bergerak ya. Mood mudah berubah, bisa stres juga, bisa pegal-pegal juga. Jadi lakukan hobi ya, salah satu cara untuk mengisi waktu luang kita. Itulah pendengar ya, beberapa tips sederhana nih untuk meningkatkan kadar serotonin agar suasana hati kita juga menjadi lebih baik.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Dengan film Ramayana akan tayang di bioskop pada November tahun ini yang dirilis dengan berbagai bahasa untuk menyesuaikan pasar. Film yang diadaptasi dari puisi epik yang dibuat oleh Nita Estiwari ini menjadi salah satu kisah tertua umat manusia. Menceritakan kisah Pangeran Rama yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan dan istrinya diculik oleh iblis Rahwana. Secara global, film ini akan didistribusikan oleh Sony, kecuali India akan ditangani oleh Prime Focus Studios. Film epik ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Yes, dan Sai Pallavi, dan diproduseri oleh Namit Malhotra dari Prime Focus Studio. Ia dikenal sebagai pendiri perusahaan efek visual yang memiliki karya-karya termasuk film Dune karya Denis Villeneuve dan ada juga beberapa karya lainnya. Nah, musik dalam film ini dibuat oleh peraih Oscar yakni Hans Zimmer dan Ar Rahman, didukung koreografi aksi yang digarap oleh Thierry Notary dan Guy Norris serta desain produksi oleh Ramsey Avery dan Raffi Bansal.

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita. Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ishoras hacel pablaga dari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore dytsa bolshe 50 letya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan,
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan

0: unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
3: Between Indonesia and Malaysia, including through
5: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong Tebedu.
3: Economic connectivity particularly in the Entikong Tebedu border.
4: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
6: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
4: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
8: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
7: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
8: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang

0: Sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
1: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
0: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
2: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
0: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
6: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
4: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Ketika dekade kita bebas di tahun 2002 masuk dampak terlalu itu di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih kita sudah triliun gitu ya. Kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali menghilangkan wabah itu baik dengan vaksinasi ya dengan ya upaya-upaya yang lain termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan ya. Dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gua Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
7: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
8: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin semua ya pada tipis mungkin ya aja kurang beruntung, jadi sebenarnya mungkin lebih isi karena kan pasti kan untuk jadi
7: ya. Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal nanti, di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RT,
1: yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Tanjung Perak dari Didi Kempot. Temani Anda pendengarnya setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami hiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

dan motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu terpanjang yang dirilis secara resmi adalah 138 jam 41 menit 20 detik. Lagu terpanjang ini ditulis oleh Jagadish Pillai dari India yang dirilis pada 12 April 2023 di Varanasi, India. Pillai menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun untuk merekam, mengedit, dan mencampur lagu yang memecahkan rekor tersebut. Lagu ini merupakan bentuk musikalisasi puisi Sri Ram Charit Manas yang digubah oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ram Charit Manas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau ikutan gabung di ruang rindu boleh banget ya di 0811 495 9490. Dengan lagu-lagu Indonesia era 2010-2020an ya. Malam ini kita ada lagu dari Sandi Sandoro, Bunga Mimpi. Lagunya Afgan, Lenggang Puspita. Ada juga Samson Lara. Sebelum dilanjut, saya menyapa dulu yang sudah ikutan nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, nomor rindu memori lewat lagu. Aduh, Pak Reva, iya. Baru ketemu lagi.
0: Ketemu lagi nih.
1: Iya, apa kabar, Mbak Reva?
0: Kabar baik, gimana malam Jumat nih?
1: Malam Jumat, nanti malam saat malam minggu baru menyanyi karaoke.
0: Oh gitu ya,
1: udah balik. Kalau malam Jumat cuma di rumah aja.
0: Sudah
1: Mbak
0: balik
1: Reva.
0: Ke toli-toli nih?
1: Belum, Mbak Reva, belum.
0: Masih di Palu. Oh gitu.
1: Masih. Aduh, anak-anak masih tahan, Mbak Reva.
0: Waduh, lama ya. Awas nanti ditantang terus sampai Desember nih.
1: Tidak, Mbak Reva mau pulang. Nanti ada acara tanggal 8 di toli-toli.
0: Oh gitu.
1: Saya harus pulang.
0: Oke, berarti nanti hari radionya di toli-toli ya.
1: Oh ada pasti masih di toli-toli. Pasti masih hadir kita. Kalau apa ya, Angkasa Fans kan mesti ada.
0: Mesti ada ya.
1: Memang untuk pengurus Angkasa Fans Club juga, Mbak.
0: Oh begitu, ada pengurusnya juga.
1: Iya. Jadi ada memang kita punya grup. Jadi kalau hari ulang tahun pasti diundang untuk apa, menyambut itu ada di jalan santai.
0: Oke. Banyak kegiatan ya.
1: Banyak mereka bikin kegiatan. Iya, Mbak Reva. Sudah ada saya di sana. Ada lagu apa, Mbak Reva?
0: Lagunya kita ada Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Lenggang Puspita Afgan, Samson Lara, Armada Awas Jatuh Cinta, Kelvin Jeremy Trinde, Rus Bahagia, Yura Yunita, ada Raisa juga, Kulit B dari Petra Siombing, Astrologi, Salon Seven Musim Yang Baik, Kotak Apa Bisa, Lebih Dari Indah, Nikita Willy, Kehabisan Kata Noella, ada Glenn Fredly, Kembali Ke Awal, dan yang terakhir Perjalanan Cinta dari Arman Maulana.
1: Oh, Grand Prix aja, Mbak Reva.
0: Kembali ke awal. Sebentar lagi ya, kembali ke toli-toli ya.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat malam. Ada Ibu Mafia ya, ada Bang Jud, ada Bang Bintang, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Reto, Nur Cep, Rosna ya. Ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Ayu Dimas Tohi, Bung Darwin, ada Bang Ahmad Irwan ya, ada juga Bang Andi Iwatam, Pak Andi Tatrawinata, ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mwagu, ada Ibu Ellen Tondano, Bung Klip juga yang ada di Menado ya, bersama Pak Benijo. Dan sama-sama sudah Mbak Reva yang lagi monitor.
0: Okay.
1: Mbak Reva tetap semangat ya, selalu bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Pulangnya hati-hati ya, Mbak Reva sebentar. Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Oke, makasih Mbak Reva. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Bunda Christine yang sudah gabung perdana ya. Lanjut lagi berikutnya. Selamat malam, salam Ruang Rindu. Oh, terputus. Saya terima lagi nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang
0: malam.
2: Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ada Aisa?
0: Reva di sini.
2: Oh, Reva, selamat jumpa.
0: Selamat jumpa.
2: Ih, suaranya 11.12 dengan Ade Aisa, makanya selalu salah.
0: Selalu terkecoh ya, Bunda Aisa.
2: Iya.
0: Sudah tadi subuh, Bunda Aisa.
2: Oh ya,
0: sudah bobo cantik.
2: Ade Reva, lagu apa malam ini?
0: Lagunya, mau penyanyi cewek apa penyanyi cowok nih?
2: Ya, tergantung judulnya dulu dong.
0: Tergantung judul ya. Okay.
2: Iya.
0: Lagunya Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Afgan, Lenggang Puspita, Samson Lara, Awas Jatuh Cinta, Armada, Trinda, Calvin Jeremy, Harus Bahagia, Yura Yunita, Called It Me dari Raisa, ada juga Astrologi, Petra Sihombing.
2: Harus Bahagia.
0: Harus Bahagia, harus dong ya.
2: kalau bahagia itu pasti kita senang, ada sukacita,
0: awet muda juga.
2: Awet muda itu dia. Karena bahagia itu, apalagi kalau memang kebahagiaan itu dari dasar, dari dalam hati ya, pasti itu kita sangat merasakan.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, senang pasti. Tidak mungkin kalau bahagia baru dia sedih kan?
0: Benar.
2: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat adik Reva bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan terima kasih Bunda Ima ada kesempatan gabung malam ini. Selamat bertugas ya, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada yang pertama-pertama salamnya buat Putra Tenga tersayang. Selamat malam Putra, semoga sehat selalu di sana dan selalu jaga kesehatan. Ada Bang Lei, ada Bang Luhut, ada Bang Nasrun, ada Bang Marcel, terus ada Bintang Pratama, ada Bapak Yoga, Om Botak, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Lili, terus Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bapak Usu, Bang Junaidi, Bang Ramadan, dan semua-semua ya pendengar setia yang ada di Nabire, Jayapura, Serui, semuanya Sorong, ada Bapak Yanto, Bunda Ana di sana. Selamat malam dan selamat mendengarkan, semoga terhibur dan selamat beristirahat. Buat adik Reva, terima kasih atas kesempatannya, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih sayang.
0: Oke, Bunda Emma yang ada di Maumere sudah bergabung ya. Saya menyapa lagi di belakangnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nasrun nih.
3: Yo.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama juga. Walaupun kita berkuta apa namanya lambat tak jumpa ini sama. Baik-baik selalu.
0: Lambat tak jumpa ya. Oke. Pak Nasrun sudah dengar tadi lagu-lagunya?
3: Lagunya Afgan.
0: Afgan. Oke.
3: Pertama-tama barepa sama tugas saya selalu bersama keluarga terus sudah budaya mental ya. Tertengah juga kita ngamen urjal yo harus ada Ima Sohi, ada Abe, ada Bapak Suku, Ibu Kasar, Bung Lei, ada Bung Leman, ada Peri Putri, Ibu Rusna, ada Surya, Hamsaya Supriya, ada Ibu Kristin, Faida, Mas Lia, dan juga Bagus sana. Semuanya tanpa berkecuali kembali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah ya sudah bergabung. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita break. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Reva.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat di sini. Gimana
4: tangan
0: juga?
4: Diriku.
0: Gimana juga di sana, sehat semuanya ya?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Reva.
0: Iya. Terdengar sayup-sayup suara cucunda nih.
4: Itu lagi disuapin.
0: Oh gitu. Sambil keliling-keliling ya. Oke, Bu Ali lagunya ikutan ya. Ada Afgan, Yura Yunita, dan Glenn Fredly.
4: Yura Yunita, oh boleh-boleh, gak boleh, apa-apa ya? Deh.
0: Oke.
4: Nyalam Nanti salah satu saya ambil tuh kalau sempet. Biasa saya kalau lagi nganggur-nganggur itu wes di ini aja di upload.
0: Di upload ya. Kalau ada waktu ya.
4: Untuk kenangan. Mbak Reva nyalam. Untuk Pak Freddy beserta Ibu, terus beli Pade Widi, Bang Putra Tengah, Bang Hadi, Terus siapa lagi ya? Kok jadi lupa.
0: Jadi lupa nih.
4: Bang Bintang Pratama, Mbak Ayu, Mas Sohi sama Ibu Farida, Ibu Christine, semua-semuanya dulu nih Mbak. Mbak Reva metugas Mbak Reva, sehat dan bahagia selalu pastinya. Doa terbaik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0811 495 9490. Halo, selamat malam, salam ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Aisyah.
0: Reva di sini, Mas Lia.
1: Mbak Reva.
0: Salah orang nih. Apa kabar, Mas Lia? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Sudah kemana aja nih malam Jumat kali ini, Mas Lia?
1: Soalnya tanpa monitor tidak dipakai.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sudah dipakai nganggur.
0: Sudah tahu lagu-lagu kita, Mas Lia?
1: Belum.
0: Belum. Mau dengerin lagunya siapa nih? Penyanyinya cowok apa cewek?
1: Sembarang. Yang penting.
0: Yang penting apa?
1: Karat hati.
0: Ada lagunya Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Samson Lara, Awas Jatuh Cinta Armada, Terindah dari Calvin Jeremy. Ada Petra Sihombing, Astrologi, Sailor on Seven, Musim Yang Baik. Ada juga lagunya Raisa, Cold It Me. Ada juga Kotak Apa Bisa, Nikita Willy, Lebih Dari Indah, Kehabisan Kata Novela, dan Perjalanan Cinta dari Arman Maulana.
1: Nikita Willy.
0: Nikita Willy aja, oke. Okay.
1: Iya. Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Petoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Pembotak, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya, oke.
1: Ucapan salam kompak. Dan buat Mbak Repa, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Lia dari Parimo. Oke, lanjut penelpon berikutnya. Halo, salam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Terutama rindu ke penyiarnya, saya malah.
0: Kayaknya dibuka dulu dengan pantun ini bagus nih.
2: Ya, rindu ke penyiar mah ketimbang lagunya.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti lagunya terus bebas ya?
2: Bahasa saya.
0: Reva.
2: Oh, Mbak Repa, oh, kemana aja Mbak Repa? Baru kedengaran lagi kemarin. Masa? Saya ditanyain kalau Mbak Repa kemana, ceng teh udah lama kedengar suaranya. Saya menik kangen siang malam, kangennya juga aduh kan.
0: Perasaan baru semingguan deh.
2: Hah?
0: Baru semingguan deh kayaknya ya.
2: Ya iya, jangan kasa jangan kasa minggu, dua hari aja juga udah kangen, apalagi
0: asli,
2: seminggu
0: kayaknya rindu sebulan. Berat ya.
2: Ya iya, rindu berat soalnya Barepa itu suaranya as, suaranya begitu mendayu-dayu, aduh orangnya cantik. Siapa lagi?
0: Bisa aja ya.
2: Ya iya. Berkenal petang hari mengkudan buah kupa, aku merana setiap hari karena rindu sama Barepa.
0: Asik.
2: Dikirain dia Barepa iya cinta cuti 3 bulan.
0: Melahirkan berarti ya 3 bulan cutinya. Oke.
2: Bayangin aja udah kodrat cuti 3 bulan perempuan mau jadi kodrat. Coba lagunya lah yang ada di sana, pilihkan saja lah.
0: Pilihkan saja. Oke deh.
2: Yang ada di sana pokoknya apa aja boleh itu kan. Soalnya ini aduh, kemarin sering ditanyain ya. Sekarang salamnya Mbak Repa ya.
0: Boleh, boleh.
2: Karena saya lagi barusan lagi fokus lihat yang kebakaran di Kalimantan, iya, di Sumatera. Kemudian lihat berita yang keracunan MBG di Jawa Timur, di Sumatera Barat, di Aceh. Waduh, sini. Salam-salam ya. Pertama-tama kirim salam buat Putra Tengah dulu ya. Buat Pak Nasrun, buat Pak Bintang Pratama, buat Bang Darwin, ada Bang Acus, ada juga Om Botak, kemudian ada juga Pak Freddy sekeluarga di sana ya. Kemudian ada Bang Marcel, Ibu Farida, Ibu Kristin, Pak Gunaedi juga tak lupa ya, Bunda El, Nona Fika, Bang Luhut di Sumatera Utara ya, ada Ibu Ali di Madura, kemudian Bunda Ima, buat Teh Dina, semua aja Barepa ya,
0: semuanya aja
2: tanpa terkecuali. Pokoknya mah salam dari saya, salam pantun dari saya.
0: Asik,
2: karena Barepa teh belum dikasih pantun ini sama saya.
0: Apa itu pantunnya tuh?
2: Jalannya ke, bukan itu ya, jalannya ke Surapati itu kan
0: cakep,
2: banyak hutan di mana-mana
0: cakep,
2: tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
0: Aduh.
2: Terima kasih Mbak Repa ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Ahmad Irwan, sambil gabung ya, sambil mantau informasi juga dari berbagai daerah nih, luar biasa. Oke, di belakangnya Pak Ahmad Irwan, selamat malam, salam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat nostalgia.
0: Memori lewat nostalgia, beda sendiri.
3: Apa kabar ya, Eva?
0: Kabar baik. Apa kabar juga ya, Gerangan malam Jumat ini?
3: Saya ini kok SKSD saya kan, Eva?
0: Gimana?
3: Sok kenal sok dekat, padahal aku baru perdana sama Reva nih.
0: Oh masa, suaranya seperti tak asing, siapa ini?
3: Ah makanya kan Reva juga kan mesti bertanya siapa aku kan.
0: Kenalan dulu kalau gitu Cliff. Ya kalau baru.
3: Saya dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Oh
3: gitu
0: dari
3: loh.
0: Manado, salam kenal ya.
3: Iya, makanya saya baru nongol sama Reva di Fak-Fak gitu.
0: Iya. Tak kirain.
3: Yang penting sehat-sehat kan di sana, iya. Cuacanya gimana?
0: Di Fak-Fak panas.
3: Oh panas, sama dong.
0: Iya.
3: Gimana di juga?
0: Kita kekeringan ya,
3: tiga bulanan kurang lebih belum turun hujan.
0: Iya sama, masih, ya, kurang lebih.
3: Masih hujan di sini, tapi hujan rindu loh, bukan hujan air gitu.
0: Iya, hujan rindu.
3: Masih hujan rindu. Kak Cliff mau lagu sudah di list kan?
0: Iya, sudah di list.
3: Boleh dibaca.
0: Boleh. Ada lagu yang tersisa di sini, Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Samson Lara, Awas Jatuh Cinta, Armada, Terindah dari Calvin Jeremy, ada Petra Siombing, Astrologi, Musimnya Baik, Sela on Seven, Apa Bisa dari Kotak, dan Kehabisan Kata dari Noella.
3: Noella, coba Noella.
0: Noella
3: kan asal Papua kan?
0: Iya, benar.
3: Oh, tidak salah sih ya kan, Noella kan yang
0: iya,
3: pernah.
0: Iya memang, dari Jayapura,
3: Idol, kan?
0: Noella.
3: Jayapura, betul.
0: Idol, iya.
3: Dari Papua loh, pokoknya Papua lah. Bawa-bawa, Fak-Fak juga kan Papua kan?
0: Iya.
3: Kalau Fak-Fak dia Papua apa tuh? Papua Tengah tuh?
0: Fak-Fak Papua Barat.
3: Oh, Papua Barat, dekat Sorong ya?
0: Dekat Sorong.
3: Oke, mengingat waktu, Kak Cliff mau salamin dulu ya. Oke, tentu salam sama Reva, salam kenal ya. Salam kenal, semoga Kak Cliff pasti betah. Saya sudah dengar penyiar-penyiar Fak-Fak, pasti akan betah. Tapi tergantung jari-jari sih. Tadi dari tadi aku udah mau crawl ini jari-jari sih.
0: Keriting ya.
3: Akhirnya yang duluan ini dari dari Jawa Barat,
0: iya.
3: Dari Bandung Timur, Ahmad Irwan. Jadi salam ya, salam balik Ahmad Irwan, ayo gabung. maksudnya gabung di Manado. Dia biasa kan jalan-jalan sih Ahmad ini kan.
0: Keliling-keliling ya.
3: Keliling-keliling Nusantara loh. Ahmad Tri Irwan, tapi tetap tampaknya jangan, tapi jangan keluar dari RRI itu aja ya kan. Yang penting jangan keluar dari RRI. Yang penting kita RRI kan itu rumah rakyat Indonesia kan. Terus ada Tajudin juga yang ada di Minahasa, Tondano, ada ibu, ada apa, Bunda Christine, Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, tapi mungkin sekarang masih di Palu sama
0: masih
3: anak.
0: Masih di Palu, iya benar.
3: Oh masih di Palu, mudah-mudahan lagi monitor ini. Atau udah gabung?
0: Udah tadi sudah gabung perdana.
3: Oh udah gabung, iya. Oh, salam kompak ya kita di udara. Terus ada Ibu Ellen yang ada di Manado, juga Malalayang, dan siapa ya, banyak loh yang masuk di sini kan di Fakfak. Ah itu aja dulu ya.
0: Itu aja dulu yang
3: nanti
0: diingat
3: dibuka,
0: ya.
3: Dibungkus dulu, dibungkus nanti dibuka besok. Supaya awet nanti saya masukin di kulkas sebentar malam,
0: okay.
3: Supaya kan tetap awet, tetap segar.
0: Mudah-mudahan tidak mati lampu ya.
3: Oke, buat Reva selamat melanjutkan tugas. Salam sukses dan tetap sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Tetap sehat juga. Doa yang sama ya untuk dari Manado yang sudah gabung tadi ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Reva.
0: Malam juga. Ini tetanggaan ini kayaknya ya. Atau beda jauh? Atau beda
4: jauh sih.
0: Jauh.
4: Iya, dia di Minahasa Selatan. Kalau aku di Minahasa.
0: Oke, okay. Tapi masih ini ya, masih satu pulau ya, atau beda?
4: Masih masuk kabupaten, benar, Kabupaten Minahasa.
0: Kabupaten Minahasa. Tadi kirain Tajudin, ternyata bukan.
4: Iya, udah dua kali dia masuk sama Mbak Reva, kan ini kedua kali kayaknya, tapi dia lupa kayaknya.
0: Oh gitu, kayaknya baru pertama deh.
4: Udah pernah, Mbak Reva udah lupa juga berarti.
0: Iya, lupa ya.
4: Ini kedua
0: ya
4: kali kayaknya.
0: Kayaknya lupa
4: ya, ini
0: mungkin.
4: Ini kedua kali aku dengar, aku kan monitor juga waktu
0: itu. Oh gitu, juga. Monitor terus ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Apa mungkin ketiga nanti udah ingat nanti. Mbak Reva sama dia udah ingat
0: ya. Oke, okay, silakan Tajudin. Lagunya ikutan aja ya.
4: Iya, gak apa-apa. Okay. Lagunya ikut-ikut aja. Di awal, di akhir juga sama.
0: Aman ya.
4: Terakhir kayaknya nih Mbak Reva. Aman. Mbak Reva, apa kabar dulu nih?
0: Kabar baik dong.
4: Alhamdulillah, oke. Okay. Salamnya buat Cliff tadi, buat semuanya aja deh yang udah gabung tadi, udah banyak ya di segmen pertama sama kedua ini.
0: Wah, udah monitor dari tadi ya.
4: Jaga kesehatan. Kenapa?
0: Udah monitor dari tadi ya.
4: Aku baru monitor ini sih sebenarnya karena memang baru pulang ya dari acara tadi teman.
0: Oh gitu, oke, okay, oke. Okay.
4: Iya, jadi buat Mbak Revanya jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi besok siang. Ada siaran kan besok, ada
0: iya,
4: kan
0: iya, besok ya siaran di Prodeng.dot.
4: Oh, iya, sampai ketemu deh di Jumat siang. Kalau nggak sibuk pasti gabung. Kalau nggak gabung berarti sibuk.
0: Berarti bukan sibuk ya, oke.
4: Iya, sibuk kerja biasa. Seperti biasa siang. Yaudah buat Mbak Revanya, makasih dan selamat malam Mbak Reva.
0: Selamat malam juga. Terima kasih kembali untuk Tajudin di Minahasa ya, sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu.

Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol

Terima kasih untuk semuanya yang sudah meramaikan Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya, Kamis 3 September 2026. Ada lagu dari Noella tadi ya, Kehabisan Kata. Ada juga Raisa saya pilihkan untuk Pak Ahmad Irwan dan Nikita Willy, Lebih Dari Indah untuk Mas Lia. Untuk yang mau gabung, boleh satu penelpon terakhir ya di 0811 495 9490.

Sebelumnya saya sapa-sapa untuk yang tadi sempat coba gabung ya, tapi mungkin belum beruntung. Terima kasih yang sudah mampir di RRI Fak-Fak ya. Belum berhasil terhubung, bisa gabung kembali di edisi besok ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam kompak sekali lagi ya untuk semuanya yang sudah ikut gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu terakhir saya hadirkan dari Armada, Awas Jatuh Cinta.

Selamat malam, saya sapa untuk pendengar yang baru monitor siaran kami malam ini ya. Untuk yang masih tetap setia, salam kompak selalu untuk Anda. Di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita hingga tutup siaran nanti, rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga pilihan informasi-informasi yang menarik saya hadirkan ya, temani suasana istirahat Anda. Atau mungkin ada juga di antara pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitas sampai malam hari ini ya. Nah, kali ini saya ada informasi dari dunia film ya. Nah, pendengar, berawal dari curahan hati Fanny Kondo yang sempat viral di podcast Denny Sumargo pada tahun lalu, film drama layar lebar berjudul Baby Udon sudah tayang di bioskop per hari ini ya, tanggal 3 September. Nah, film ini sendiri bukan cuma tentang rasa kehilangan, tapi tentang kekuatan cinta sejati yang tidak terbatas oleh waktu. Film produksi Sumargo Film dan Lito Picture ini mengadaptasi perjalanan emosional Fanny Kondo yang diperankan oleh Kathleen bersama mendiang suaminya asal Jepang, Hajime Kondo, yang diperankan Denny Sumargo. Alur cerita film garapan sutradara Fajar Bustomi ini memotret fase jatuh bangun sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan. Ujian terberat muncul ketika Hajime divonis mengidap kanker stadium 4 tepat di tengah proses program bayi tabung demi kehadiran anak mereka. Film yang menandai debut Denny Sumargo sebagai produser bersama istrinya Olivia Sumargo telah merampungkan rangkaian pemutaran perdana di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Bali sebelum akhirnya pemutaran di bioskop komersial per hari ini ya. Nah, pendengar, Fanny Kondo, sosok nyata di balik kisah inspiratif ini, menyampaikan bahwa ia bersyukur jika film ini dapat disaksikan oleh pasangan suami istri lain yang sedang berjuang memiliki keturunan.

0: Dulu aku sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak.
3: Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.

Pendengar, tahukah Anda, cemas adalah kondisi ketika perasaan merespon tubuh yang sedang stres. Jadi saat kita sedang cemas, ada beberapa gejala fisik yang muncul seperti otot tegang, tubuh gemeter, sakit perut, mual, pusing, kadang juga tangan berkeringat, jantung berdetak cepat, bahkan ada yang sampai gatal-gatal gitu ya. Itu ada beberapa gejala fisik yang muncul ketika kita sedang cemas. Namun tahukah Anda kenapa kita bisa merasa cemas? Apa yang terjadi pada otak dan tubuh saat kita merasa cemas? Jadi otak kita memproses kecemasan dan stres di dalam bagian otak bernama sistem limbik yang mengatur proses otonom atau tindakan tidak sadar. Nah, pendengar, sistem limbik ini mempengaruhi bagaimana cara kita bereaksi terhadap situasi yang membuat kita stres dan cemas. Dan faktanya, ya, sistem limbik juga sering disebut saraf emosional karena dapat mengatur memori, perilaku, dan emosi kita. Nah, pendengar, ketika dengan bantuan hipokampus, amigdala, hipotalamus, dan talamus, sistem limbik kita mampu mengatur bagaimana cara kita menanggapi stres tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Para ahli kesehatan mental menganjurkan untuk melakukan beberapa hal untuk menenangkan hati, menenangkan diri ketika merasa cemas. Di antaranya, yang pertama, tersenyum untuk meningkatkan hormon endorfin, melatih pernapasan dalam, melakukan relaksasi otot, kemudian meditasi dan yoga, olahraga teratur, berpikir positif, dan kita juga bisa menulis jurnal atau menceritakan perasaan kita secara tertulis.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Frekuensi Dukuh Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Pendengar Radio, info film lagi. Kali ini film Agensi Rumah Tangga. Nah, pendengar, sutradara Naya Anindita mengungkapkan bahwa film barunya yang berjudul Agensi Rumah Tangga menampilkan potret perjuangan perempuan dalam menopang pemenuhan kebutuhan keluarga. Dikatakannya, tokoh-tokoh perempuan dalam film ini berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Film Agensi Rumah Tangga dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 September mendatang ya. Naskah filmnya ditulis oleh Upi bersama Ayu Anggraini Putri berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Pendengar, pemeran film Agensi Rumah Tangga antara lain ada Enzi Storia, ada Afgan Syahreza, Vita Anggriani, ada Ardit Erwanda juga, Yunita Siregar, Yunika Priscilla, ada Tike Priyatna Kusuma, Nada Novia, dan Umi Kuari. Pendengar, deretan pemain lainnya di antaranya Neneng Wulandari, Boa Sartika, Dia Panendra, Musdalifah Basri, Astri Juwita, Priska Beru Segu, Nuri Zafira, Mega Salsabila, dan Nazira Cenur yang juga ikut ambil bagian di film ini. Pendengar, info film ya, saya hadirkan kembali untuk Anda. Datangnya dari film Agensi Rumah Tangga yang menampilkan potret perjuangan perempuan yang akan tayang di bioskopnya mulai 10 September mendatang.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihin ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada tamu.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Dengan lagu dari Hanindia menjadi lagu pisah kita ya di edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu memilih kami sebagai teman setia Anda di kala berapa saja dari awal buka siaran hingga saat ini. Saya Rifanti pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi, saudara pendengar. Di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat 4 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Wawulat kembali temani Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah sudah pada bangun untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita pagi hari ini kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an, kemudian renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu religi temani suasana pagi hari Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Unan!

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pagi hari ini juga yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 37, diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu religi temani suasana pagi hari Anda. Semoga yang membaca tadi dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapat syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pukul 5 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kami aturkan terima kasih untuk pendengar pagi hari ini yang sudah monitor siaran kami di edisi hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita pagi hari ini. Masih bisa diberikan nikmat untuk bangun pagi ya, masih diberikan nikmat untuk menghirup udara segar di pagi hari ini, dan segala sesuatunya, segala bentuk syukur ya kita haturkan kepada Yang Maha Kuasa untuk segala berkah yang diberikan kepada kita di hari ini. Pilihan lagu-lagu religi pendengar masih kami hadirkan temani suasana pagi hari Anda yang pagi hari ini sudah pada sibuk mungkin di garis belakang para ibu rumah tangga, remaja, putri untuk mempersiapkan hidangan ataupun sarapan pagi bagi anggota keluarga yang akan kembali memulai aktivitas ataupun proses belajar mengajar buat adik-adik sekolah ya di hari ini. Baik, selamat pagi, selamat pagi pendengar, semangat pagi. Inilah pilihan lagu-lagu religi, masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 6 saat kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: sekali. Mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak menantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

0: Pola penanganan sampah di Kabupaten Fakfak selama ini sebagian besar masih bertumpu pada pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang. LPP RRI Fakfak akan menggelar jalan sehat bersama angkasawan, angkasawati, dan masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Saya Julaika Waulet, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya. Saudara, pola penanganan sampah di Kabupaten Fakfak selama ini sebagian besar masih bertumpu pada pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbi Kindik menegaskan persoalan persampahan masih menjadi salah satu tantangan krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan jumlah sampah di Kabupaten Fakfak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal tersebut disampaikan Donatus Nimbi Kindik saat memberikan sambutan dalam kegiatan launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, pola penanganan sampah di Kabupaten Fakfak selama ini sebagian besar masih bertumpu pada pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang. Pola tersebut dinilai perlu segera diubah agar persoalan sampah tidak semakin membebani lingkungan di masa mendatang. Ia menekankan pengelolaan sampah tidak lagi dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sebab penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari hulu hingga hilir.
2: Persampahan masih menjadi salah satu tantangan yang sangat krusial yang mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan data dan peta jalan yang ada, timbunan sampah di Kabupaten Fakfak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selama ini pola penanganan sampah di daerah ini sebagian besar masih bertumpu pada cara konvensional atau cara sendiri-sendiri, yakni kumpul, angkut, dan buang. Jika pola linier yang ini terus dipertahankan, maka dalam jangka panjang akan memicu kelebihan sampah yang kita akan buang. Oleh karena itu, melalui momentum hari ini, kita melakukan pergeseran paradigma besar. Pengelolaan sampah tidak lagi bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata, melainkan harus ditangani secara bersama-sama melalui pelibatan aktif masyarakat dari hulu ke hilir. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah kita, serta misi yang keempat Kabupaten Fakfak, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar berbasis lingkungan melalui program Unggul Bersih Kotaku.
1: Melalui strategi dual track ekosistem yang diluncurkan di Kelurahan Fakfak Utara, tata kelola sampah dibagi ke dalam dua jalur utama yang saling terintegrasi. Jalur pertama adalah sentra komposting komunal untuk menangani sampah organik, sementara jalur kedua adalah digitalisasi bank sampah untuk menangani sampah anorganik bernilai ekonomi.
2: Melalui strategi dual track ekosistem yang kita launching hari ini di Kelurahan Fakfak Utara, tata kelola sampah dibagi ke dalam dua jalur utama yang terintegrasi. Jalur yang pertama itu kita sebut dengan sentra komposting komunal untuk sampah organik, yaitu sampah sisa makanan dan organik akan dipilah dan diolah sumbernya untuk dijadikan pupuk kompos. Hasil dari kompos ini nantinya disalurkan untuk mendukung sektor pertanian serta memenuhi kebutuhan pupuk bagi perkebunan pala rakyat di Kabupaten Fakfak melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan. Cara kedua yaitu digitalisasi bank sampah untuk sampah anorganik, yaitu sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik, karton, dan kertas akan dikumpulkan melalui bank sampah yang terintegrasi dengan sistem digital berbasis website.
1: Ia berharap Kelurahan Fakfak Utara yang ditunjuk sebagai pilot project dapat menjadikan program tersebut sebagai awal perubahan perilaku nyata dalam pengelolaan sampah khususnya di lingkungan rumah tangga. Januardi melaporkan.
0: LPP RRI Fakfak akan menggelar jalan sehat bersama angkasawan, angkasawati, dan masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: LPP RRI Fakfak akan menggelar kegiatan jalan sehat pada 5 September 2026 sebagai salah satu rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI bersama masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai momentum mempererat kebersamaan. Ketua Panitia RRI Fest Parujito mengatakan, jalan sehat menjadi salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar keluarga besar RRI dan masyarakat. Karena itu, masyarakat Fakfak diajak untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama memeriahkan kegiatan tersebut. Jalan sehat akan dimulai dari halaman LPP RRI Fakfak dan selanjutnya peserta berjalan menuju Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH Fakfak sebagai lokasi finish. Ia berharap masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat sekaligus menikmati suasana kebersamaan.
4: LPP RRI Fakfak akan menggelar kegiatan jalan sehat yang melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI serta masyarakat Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian RRI Fest tahun 2026 sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antara keluarga besar RRI dan masyarakat.
3: Setelah peserta tiba di RTH Fakfak, panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan untuk masyarakat dan peserta jalan sehat. Salah satunya berupa bincang-bincang lepas bersama narasumber yang telah disiapkan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dalam suasana santai.
4: Ada beberapa kegiatan tambahan yang telah kami siapkan. Setelah tiba di RTH, akan dilaksanakan bincang-bincang lepas bersama narasumber sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi sekaligus menikmati suasana kegiatan secara santai.
3: Selain bincang-bincang, panitia juga akan melaksanakan aksi membersihkan sampah di sekitar kawasan RTH Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian LPP RRI Fakfak terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan fasilitas umum.
4: Kami juga akan melaksanakan aksi membersihkan sampah di sekitar kawasan RTH Fakfak. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Fakfak terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan fasilitas umum.
3: Ketua Panitia berharap kegiatan RRI Fest 2026 tidak hanya menjadi kegiatan olahraga dan hiburan bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga harus menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat Kabupaten Fakfak. Panitia mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan mengikuti jalan sehat bersama. Masyarakat juga diharapkan mengikuti rangkaian kegiatan di RTH serta bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Anwar melaporkan.
0: Lurah Fakfak Utara mengajak kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Fakfak Utara untuk dapat mendukung implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi Dual Track Ecosystem. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kantor Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat untuk membangun pola pikir baru dalam pengelolaan sampah. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di Kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurut Erwansyah, Kantor Kelurahan Fakfak Utara memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan berdirinya Kabupaten Fakfak. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sejarah baru melalui perubahan sistem pengelolaan sampah. Ia mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam menyelesaikan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
5: Kantor Kelurahan Fakfak Utara, di mana kantor ini telah berdiri, kantor ini menjadi sejarah penting berdirinya Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menciptakan sejarah baru di mana kita merubah sistem pengelolaan sampah. Bahwasanya sampah itu adalah tanggung jawabku. Sampahku adalah tanggung jawabku. Kita akan maju membuat suatu pola pemikiran yang baru terkait bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Fakfak. Alhamdulillah kami Kelurahan Fakfak Utara, masyarakat Kelurahan Fakfak Utara, kita terpilih menjadi pilot project atas dasar kepercayaan siapa? Pemerintah Kabupaten Kabupaten Fakfak kepada kita untuk dapat mengatasi. Karena seperti yang kita ketahui, volume sampah di tempat sampah yang kita lihat selama ini sangat besar. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak di tiga distrik besar ini.
1: Erwansyah berharap masyarakat Kelurahan Fakfak Utara dapat mendukung implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem. Program tersebut, kata dia, juga menjadi bagian dari dukungan terhadap 32 program pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Januardi melaporkan.
0: Pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang akan memberikan beban besar terhadap tempat pemrosesan akhir TPA. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fakfak menghadirkan strategi dual track ekosistem sebagai terobosan dalam tata kelola sampah. Program tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap peningkatan volume timbulan sampah yang terus terjadi seiring perkembangan dan dinamika perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, mengatakan persoalan sampah membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pasalnya, pola pengelolaan sampah secara konvensional dinilai tidak akan mampu menjawab tantangan dalam jangka panjang. Menurutnya, pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang akan memberikan beban besar terhadap tempat pemrosesan akhir atau TPA. Karena itu, diperlukan perubahan pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
6: Sebagai instansi yang mengemban amanah di bidang lingkungan hidup, kami menyadari bahwa volume timbulan sampah di daerah kita terus meningkat seiring dinamika perkotaan. Jika pengelolaan sampah masih bertumpu pada pola konvensional, yaitu kumpul, angkut, buang, maka TPA kita tidak akan mampu menampungnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak menghadirkan sebuah terobosan melalui strategi dual track ekosistem. Tata kelola sampah dipecah secara taktis dalam dua jalur utama yang terintegrasi. Yang pertama adalah track sampah organik, mengoptimalkan pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos yang berkualitas yang nantinya disinergikan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan para rakyat di Kabupaten Fakfak. Yang kedua adalah jalur anorganik melalui digitalisasi bank sampah, mengumpulkan sampah anorganik seperti botol plastik, karton, kertas, dan lain-lain yang bernilai ekonomi melalui sistem digital yang transparan dan terhubung langsung dengan jaringan industri daur ulang off-taker nasional.
1: Sementara itu, di LHP Kabupaten Fakfak memilih Kelurahan Fakfak Utara sebagai lokasi pilot project dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta kuatnya semangat kolaborasi. Gerakan tersebut melibatkan revitalisasi bank sampah, peran aktif keluarga dan PKK, serta keterlibatan unsur kepemudaan dan masyarakat. Liza berharap program tersebut mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan dan direplikasi di kelurahan maupun distrik lain di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Informasi ini masih dilaporkan rekan Januardi.
1: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widawati Sumaun Dahlan, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilihan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widawati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
7: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang. Sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
1: Ia menambahkan, sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widawati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilihan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Persaingan para pencari kerja di Kabupaten Fak-Fak terbilang cukup tinggi, menyusul jumlah pendaftar yang mencapai 833 orang, sementara kuota penerimaan hanya 45 orang. Artinya, jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai lebih dari 18 kali lipat dari kuota yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu seperti apa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak? Berikut kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi.
8: Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lut Masrur Kamudi, SIPMSI, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fak-Fak, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor GDSK yang mana memberikan surat permohonan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membuka lowongan kerja kepada para pencaker atau pencari kerja di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan pembukaan lowongan kerja yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Adapun lowongan kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh PT GDSK dalam rangka pekerjaan UCC pada blok Ubadip oleh BP Tangguh terdiri dari 6 lowongan. Yang pertama itu juru masak

0: diminta oleh subkontraktor PT GDSK adalah sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus yang perlu sama-sama kita cermati dan bijaki dalam hal perumusan kebijakan teknis ke depan di bidang ketenaga kerjaan. Dari 45 orang yang diminta sejak dibuka pendaftaran di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus tembus pelamar atau pencakar itu yang terdata oleh teman-teman di loket layanan sebanyak 833 pencakar. Ini merupakan sebuah kondisi nyata yang sama-sama kita lihat di Kabupaten Fak-Fak, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu ada dua urusan besar, yaitu urusan transmigrasi dan urusan ketenaga kerjaan. Khusus untuk urusan ketenaga kerjaan itu fungsi dinas adalah bagaimana melaksanakan pelatihan kerja dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, penempatan tenaga kerja dan juga perumusan kesempatan kerja. Yang ketiga, adanya pembinaan hubungan industrial dan juga pengawasan norma. Perlu kami informasikan bahwa dilihat dari jumlah pendaftar dengan lowongan yang dibuka sangat jauh berbeda kondisinya. Artinya antusias saudara-saudari kami, khususnya putra asli Fak-Fak, mulai dari putra daerah 1, putra daerah 2 sampai dengan putra daerah 4 yang sudah mendaftar itu sudah melampaui batas. Oleh karena itu, yang pertama perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fak-Fak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tanggu.
1: Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya edisi hari ini, Jumat tanggal 4 September 2026. Dan kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fak-Fak, Mas Hafiz Abimanyu. Mas Hafiz, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan Mas Hafiz dengan laporannya.
2: Pendengar RRI yang satu Fak-Fak, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fak-Fak ini tanggal 4 September tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi perakiraan ini secara umumnya meliputi 5 distrik, 2 wilayah perairan dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Untuk wilayah di tiap distrik Kabupaten Fak-Fak secara umum berada di lokasi untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada semua

0: sesuai sama tempatan. Untuk tiap hari, kota pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan pada semua distrik di wilayah Kabupaten Tegal. Selanjutnya, untuk sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan berawan kecuali untuk distrik Temage dan Bendara serta sebagian barat laut yang diperkirakan berpotensi hujan ringan. Untuk malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan berawan kecuali untuk distrik Temage dan Memberai bagian timur yang diperkirakan berpotensi hujan ringan. Dan pada hari, cuaca pada umumnya diperkirakan berawan kecuali untuk distrik Kokas dan Bendara Arguni, Memberai dan Tromo Menggadu yang diperkirakan berpotensi ringan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 Celsius dengan rata-rata kadar udara berkisar antara 61 hingga 95%. Untuk arah angin diperkirakan berhentikan 5 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk wilayah perairan utara Kepak, perairan Kepak, Labuan Kepak, serta Labuhan Kepak. Secara umum berada dalam kondisi muka laut berkisar antara 23 hingga 23 Celsius. Arah dan kecepatan arus ke selatan hingga barat laut antara 1 km/jam dan arah dan kecepatan angin dari utara hingga tenggara antara 1 hingga 2 knot dan tinggi gelombang yang mencapai 1.25 hingga 2.5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Untuk kondisi sinoptik untuk kabupaten Kepak terdapat angin yang bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 5 knot pada perairan Selatan Kepak dan perairan Utara Kepak. Untuk saran keselamatan, risiko terhadap keselamatan perairan yaitu untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 5 knot dan tinggi gelombang mencapai 1.20 meter. Serta untuk kapal tongkang apabila kecepatan mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1.20 meter. Dan yang terakhir, untuk informasi perkiraan tanah perut diperkirakan akan terjadi pasang pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur yang mencapai 24 meter dan kondisi turun pada pukul 12 hingga 13 waktu Timur mencapai 24 meter. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang pada gagal mengatakan kesempatan maupun aktivitas. Jadi masyarakat akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan yang harapkan selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi tersebut terkini melalui arah-arah yang terus terdapat maupun media sosial resmi Bambang Pasaf di Instagram dan Gajah Sabah. Demikian informasi perakhiran cuaca dan perakhiran cuaca mungkin Bambang Pasaf yang dapat kami sampaikan. Saya Bambang Pasaf. Terima kasih. Saya kembalikan video.
1: Baik, terima kasih rekan Hafiz Abimanyu yang telah melaporkan perakhiran cuaca untuk hari ini. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar Bala Tomandin asal Kabupaten Fakfak, Papua Barat kembali mendapat kesempatan memperluas jangkauan pasar internasional melalui keikutsertaan Global Spices Papua dalam pameran rempah di Guangzhou, China yang dibuka 3 September 2026. Sebagai salah satu pedagang besar komoditas rempah antar pulau, Global Spices Papua memperkenalkan Pala Tomandin Fakfak sebagai komoditas unggulan Papua yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar global. Booth Global Spices Papua di Guangzhou turut dikunjungi Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting memperkenalkan potensi rempah Papua, khususnya Pala Tomandin Fakfak, kepada pasar dan mitra perdagangan internasional. Pameran tersebut mengangkat tema kearifan lokal Fakfak dan mendapat dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Pala Tomandin diperkenalkan tidak hanya sebagai produk unggulan, tetapi juga sebagai komoditas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan budaya masyarakat Fakfak. Kearifan lokal tersebut tercermin melalui praktik sasi kira-kira dan meri totora yang merepresentasikan nilai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, kebersamaan, serta penghormatan terhadap adat dan lingkungan. Pelaku usaha perdagangan antar pulau Hans Sahupala mengatakan, keikutsertaan Pala Tomandin dalam pameran internasional menunjukkan besarnya peluang Pala Fakfak untuk bersaing di pasar global. Menurut Hans, peluang pasar internasional tersebut harus diikuti dengan komitmen menjaga mutu dan kualitas Pala Tomandin. Hal ini penting untuk mempertahankan reputasi produk sekaligus memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang semakin kompetitif. Keikutsertaan dalam pameran rempah di Guangzhou diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat posisi Pala Tomandin Fakfak di pasar internasional. Selain membuka akses perdagangan yang lebih luas, momentum tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas pala dan memberikan manfaat bagi petani serta masyarakat Fakfak. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPD Republik Indonesia bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua.

Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS, EWS, Early Warning System banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut di saat musim hujan tiba. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Kamis 3, maksud kami hari ini Kamis 4 September 2026. Bersama saya Risti Rustarto.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau kita berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
4: Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
6: Pertama, menguji peralatan EWS apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan siap gitu fit. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas, supaya masyarakat memahami. Dan status uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian, ini uji coba, berbunyi demikian, ini awas, dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng, Dedi Hermawan, mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
9: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah ini juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
5: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbeli, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000 misalnya juga cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu, akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Haliki Nor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui, sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Haliki Nor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Haliki Nor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karhutlah, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada beberapa, ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat yang khawatir, persediaannya cukup banyak termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tingkat inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis, yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Biring Bengkel, Kamelo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dengan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta.
6: Jadi begitu juga kupon kita bagian 300, ini sesuai permintaan dari Bu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 3 paket yang kita sampaikan dengan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak, semua di beberapa kelurahan yang ada Kota Palangkaraya kita sampaikan, termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Data Manwah, ini juga ada nanti bekerja sama dan Bulog.
5: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pada bulan Agustus Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan, yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan Kota Waringin Timur menjadi terendah sebesar, menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi di 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
8: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini. Hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah, nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
7: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
9: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku, I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
7: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi

0: Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
1: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban konsep untuk listrik maupun urban konsep untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ya, adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
0: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
2: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
0: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
5: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita bisa datangi secara langsung.
4: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
6: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
4: SIMEPPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, demikian tadi telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9. Baik, pagi hari ini untuk Anda yang sudah kembali dengan beragam aktivitas Anda, kami aturkan selamat pagi dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Warnai ruang dengar Anda, ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami pilihkan. Temani ruang dengar Anda di edisi hari ini Jumat tanggal 4 September 2026.
1: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja terada yang tahu
1: eh. Eh, Maci, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan melakukan

Perkara prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet binaan Dojang Taekwondo Kodim 1803 Fakfak dalam kejuaraan Liga Taekwondo Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berlangsung di Kabupaten Kaimana Rabu 2 September 2026. Sebanyak 10 atlet pelajar yang tergabung dalam kontingen Taekwondo Kabupaten Fakfak berhasil membawa pulang 10 medali dari ajang tersebut. Dari 10 atlet binaan Kodim 1803 Fakfak berhasil diraih 5 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Capaian tersebut menjadi bukti kerja keras atlet, pelatih, dan dukungan berbagai pihak dalam pembinaan olahraga taekwondo di Kabupaten Fakfak. Pelatih Dojang Taekwondo binaan Kodim 1803 Fakfak Sertu Dani mengatakan 10 atlet binaan Kodim turut memberikan kontribusi terhadap perolehan medali kontingen taekwondo Kabupaten Fakfak. Selain menyumbangkan medali, atlet binaan Dojang Taekwondo Kodim 1803 Fakfak juga berhasil meraih penghargaan atlet terbaik dalam beberapa kategori. Prestasi tersebut diraih Samuel dan Richella sebagai atlet terbaik kategori pra cadet putra dan putri, Prita sebagai atlet terbaik cadet putri, dan serta Amelia sebagai atlet terbaik junior putri. Prestasi juga diraih dari jajaran pelatih yang mendampingi para atlet selama kejuaraan berlangsung. Sabam Aladin berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik dalam kejuaraan Liga Taekwondo Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Secara keseluruhan, kontingen Taekwondo Kabupaten Fakfak hingga saat ini telah mengoleksi 29 medali emas, 15 medali perak, dan 10 medali perunggu. Perolehan tersebut menunjukkan potensi besar atlet-atlet pelajar Kabupaten Fakfak yang terus berkembang melalui pembinaan dan latihan secara berkelanjutan. Keberhasilan para atlet di Kaimana sekaligus menjadi motivasi bagi Dojang Taekwondo binaan Kodim 1803 Fakfak untuk terus meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan. Dukungan terhadap atlet muda dinilai penting agar mereka mampu tampil kompetitif dan mengukir prestasi pada berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Kodim 1803 Fakfak melalui Dojang Taekwondo binaannya berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan generasi muda melalui olahraga. Diharapkan prestasi yang diraih para atlet dapat mengharumkan nama Kabupaten Fakfak sekaligus menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk menekuni olahraga prestasi.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku seni mengatasi depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar pembinsa Kuramil 1803-07 Kromo Mongga Sertu Rasmaidin dan Serda Fajrin turut mendampingi sekaligus membantu proses penyaluran bantuan sembako dari Dinas Sosial kepada masyarakat sedistrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor distrik Kayauni, Rabu 2 September 2006 dan diikuti masyarakat penerima bantuan dari sejumlah kampung. Penyaluran bantuan dipusatkan di kantor distrik Kayauni dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat dari berbagai wilayah kampung. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang menyasar kebutuhan masyarakat. Sertu Rasmaidin dan Serda Fajrin membantu memastikan proses pembagian bantuan berlangsung tertib dan lancar. Keduanya turut mengatur antrian masyarakat serta membantu menjaga situasi selama proses penyaluran berlangsung. Kehadiran Babinsa juga menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat penerima bantuan. Pendampingan dilakukan agar setiap warga yang telah terdata dapat menerima bantuan dengan aman dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Menurutnya, Babinsa akan selalu siap berada di tengah masyarakat dan membantu setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan warga. Dukungan tersebut juga diberikan terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan. Kegiatan penyaluran sembako mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima bantuan. Proses pembagian berlangsung tertib tanpa kendala berarti hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran Babinsa diharapkan semakin memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Pendampingan dalam berbagai kegiatan sosial juga menjadi wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di distrik Kayauni. Kembali informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hey, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan.

0: Diam. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dan belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua di

0: diberi fasilitas mulai dari alat makan, makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sementara kelas 1
8: SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
9: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi bagus. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
10: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
10: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
11: Secara kurikulum

0: kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
2: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
3: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
4: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga dihasilkan jiwa pemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
5: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
6: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
1: Kita pulang.

Terima kasih pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami pilihkan temani ruang dengar Anda di Fak-Fak Menyapa. Pendengar, kepala kampung tiba-tiba Nana Mansur Ugar menegaskan bahwa pala tomandin Fak-Fak bukan sekedar komoditas perkebunan bagi masyarakat setempat. Menurutnya, pala telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus salah satu jati diri daerah yang perlu dijaga bersama. Mansur mengatakan peningkatan produksi pala harus diikuti dengan upaya mempertahankan mutu dan kualitas hasil perkebunan. Hal tersebut penting karena kualitas akan menentukan nilai jual, kepercayaan pasar, serta keberlanjutan pala tomandin sebagai komoditas unggulan Fak-Fak. Ia menilai seluruh pihak memiliki peran dalam menjaga kualitas pala, mulai dari petani, pekebun, kelompok tani, pedagang pengumpul, hingga pelaku usaha. Penanganan yang tepat sejak proses pemanenan, pengeringan, dan penyimpanan dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan pala berkualitas. Mansur juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang memberikan ruang kepada pemerintah kampung untuk ikut mengambil bagian dalam peningkatan pemahaman masyarakat. Ia berharap pendampingan dan sosialisasi mengenai mutu pala dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama di kampung-kampung yang menjadi sentra produksi. Menurutnya, program Pala Unggul yang merupakan bagian dari visi dan misi Fak-Fak Membara harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan serta pendampingan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga kualitas pala di lapangan. Mansur berharap sinergi pemerintah Kabupaten Fak-Fak, pemerintah kampung, kelompok tani dan masyarakat terus diperkuat untuk menjaga keberadaan pala tomandin. Ia menegaskan bahwa menjaga mutu pala saat ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk mempertahankan identitas Fak-Fak sekaligus memastikan komoditas tersebut tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

0: Tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama mau bakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah terasa selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, Trada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya terbaik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu Mama sini.

Pendengar Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan teman di suasana pagi hari Anda. Ada salah satu lagu lawas dari kelompok Gigi dengan Nirwana, membawa kita ke pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, di pukul 9 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa.